0: bagian ujung.
1: Bagian utara juga. Berapa double row?
0: Double row 2.
1: 2 juga. Oh, terus sekarang sudah panen.
0: Ya. Ya.
1: Berarti berapa lama sih Ustaz Doni? Prosesnya dari bulan apa gitu? Bulan
2: September.
1: September ya, berarti wah hampir setahun ya?
2: 11 bulan.
1: 11 bulan.
2: Ya.
1: Oh, nah 11 bulan itu Safi'i dan teman-teman dalam setelah ditanam, kemudian proses selanjutnya apa yang dilakukan?
0: Setelah menanam.
1: Iya. Setelah menanam tahun lalu terus sekarang sampai proses panen, tapi di dalam menanam dan panen itu apa saja yang dilakukan?
0: Proses perawatan.
1: Perawatan terus
0: dan proses perawatan.
1: Okay. Bisa dibantu Ustaz tadi?
3: Untuk tebu ini kita selama sampai sekarang bulan Agustus 2026 ini kita melakukan perawatan.
1: Oke.
3: Jadi setelah penanaman tadi dengan sistem double row, para pelajar ini dikenalkan bagaimana cara merawat tebu. Karena ini merupakan pertama kalinya ekstra pelajar di
1: pertama kali tebu, ya nanam tebu ya. Oke.
3: Nah, ini sudah kita lakukan setelah perawatan adalah kita penutupan dulu karena memang kita menanam tebu itu di dalam lubang yang secara double row, setelah itu kita tutup. Setelah dia sudah tumbuh tunas, kita tutup. Nah, kita tutup tanah, kemudian dia tumbuh. Akhirnya setelah itu baru kita melakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali.
1: Oke.
3: Selama 3 kali sepanjang itu. Setelah itu kita hanya merapikan gulma dan juga pembersihan daun-daun kering yang seperti ini. Jadi saat pemanenan lebih mudah karena daun-daun kering yang sudah di bagian bawah sudah kita bersihkan. Setelah itu kita rapikan agar batang tebu ini supaya lurus, kita melakukan pengikatan seperti itu. Jadi saat pemanenan dan masuk saat pengolahan menjadi gula merah yang akan dilakukan oleh pelajar ini lebih mudah untuk diambil niraknya.
1: Iya. Pengolah menjadi gula merah ya.
3: Gula merah.
1: Jadi benar-benar terlihat di mata zaitun ya Ustazah. Sirkulasi pembelajarannya itu terlihat sekali ya. Dari mereka menanam, kemudian mereka panen dan
3: pasca panen
1: kemudian sampai nanti menghasilkan.
3: Iya, sampai dijual nanti. Kita belajar mereka sebagai seorang jiwa
1: entrepreneur. Oh, karena tadi entrepreneur. Ya, logger semuanya, di sinilah Mat Azaitun ya membuktikan bahwa sebuah kemandirian itu dapat dilakukan. Nah, Ustaz ini, berarti semua yang mereka lakukan ini pelajar-pelajar lebih kurang 1 tahun itu mereka-mereka ini?
3: Ya, betul. Jadi yang mereka yang merawat gitu maksudnya.
1: Mereka yang merawat?
3: Mereka yang merawat semua.
1: Terus gitu. Tadi, Ustazah, saya ke Ustazah deh. Dikatakan kewirausahaan. Di mana tepatnya atau pembuktiannya bahwa kurikulum kewirausahaan yang hubung kait dengan panen padi hari ini?
4: Kalau dikaitkan dengan kewirausahaan ya, apalagi kalau di Ma'had Az-Zaitun ini kan juga sudah dimulakan kurikulum yang berbasis L-STEAM.

0: Ya, hitungannya berapa itu? Dikali 16% lah.
1: Oke. Oh iya, tadi saya lihat ada alat ngetes ya?
0: Betul.
1: Alat ngetes
0: refraktometer.
1: Refraktometer. Tadi sudah dapat hasilnya? Atas berapa, tengah berapa, bawah berapa?
0: Jadi alat refraktometer ini alat untuk menghitung tingkat kemanisan makanan. Nah, ternyata di tebu yang kita panen ini tingkat Brix-nya itu di angka 20-25. Sedangkan kalau petani biasanya di angka 16-18. Jadi ini mungkin dengan keseriusan pelajar dalam merawat tanaman tebu, ya sekarang tingkat kadar gulanya cukup tinggi.
1: Itu 25 maksimal? Atau ada
0: dari referensi yang ada itu sudah sangat tinggi,
1: sudah sangat tinggi.
0: Sangat tinggi gitu.
1: Itu pelajar yang memproses ya.
0: Pelajar yang bisa sampai 25 ya. Itu ya. Nanti akan kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya tadi pembuatan gula merah secara tradisional yang kita buat.
1: Langkah selanjutnya sebelum masuk ke diproses menjadi gula merah itu ada proses lain?
0: Nanti ada digiling. Digiling itu diperas. Jadi setelah diperas jadi nira, kita masak saja di wajan gitu. Kita coba dia untuk menjadi gula merah kita cetak. Seperti itu.
1: Ya, terakhir Ustazah, arahan dari Syekh Zaitun untuk panen tebu hari ini, silakan.
2: Ya, kalau dari Syekh Azaitun di pelaksanaan panen tebu harus hari ini ya. Ya, jadi tidak berkepanjangan waktunya.
1: Memang rencananya hari apa?
2: Rencananya itu setelah ulang tahun Ma'had Azaitun.
1: Oh, berarti setelah besok ya?
2: Iya.
1: Oh, baik. Oke. Terus kemudian hari ini.
2: Hari ini.
1: Ya.
2: Ya, jadi ya, alhamdulillah anak-anak siap dengan perintah itu. Kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
1: Wow, pelajar Ma'had Azaitun tidak pernah kenal dengan kata-kata tidak siap, betul ya?
2: Oke.
1: Ya, kalau khusus kamu deh, Sally dan Safi, apa yang ingin kamu sampaikan untuk para ustadz dan ustazah dan Syekh Azaitun serta orang tua kamu, silakan.
3: Terutama untuk Syekh Azaitun. Terima kasih ke yang amat berhormat Syekh Azaitun yang telah mempercayai ekstrakurikuler pertanian untuk bisa ikut sertai memanen tebu ini. Dan untuk Ustazah, terima kasih atas teorinya yang telah disalurkan kepada ekstrakurikuler pertanian ini.
1: Oke, untuk orang tua?
3: Terus untuk orang tua, terima kasih yang selalu mendukung saya. Terus yang selalu memberikan semangat kepada saya.
1: Oke, akhirnya Sally panen tebu juga ya. Nanti orang tuanya dikasihnya. Oke, terima kasih. Terakhir, Safi, silakan. Apa yang ingin disampaikan untuk Syekh Zaitun, Ustadz dan Ustazah serta orang tua?
4: Alhamdulillah, di sini saya sangat berterima kasih kepada yang amat berhormat Syekh Al Zaitun karena telah mewadahi kami untuk bisa menanam tebu ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para guru-guru karena telah membina kami para pelajar ekstrakurikuler pertanian. Dan saya juga terima kasih kepada orang tua saya karena telah mendukung saya, memberikan motivasi kepada saya.
1: Ya, demikian setelah Anda pahami, setelah Anda simak bagaimana wawancara saya dengan Ustazah Umawaro, dengan Ustadz Doni, pelajar Sally serta pelajar Safi'i, mereka mampu menginternalisasi bagaimana sebuah kemandirian yang diarahkan oleh Syekh Azaitun, kemandirian kewirausahaan atau entrepreneurship. Dan istilah konglomerasi saya kira menjadi sebuah diksi yang paling tepat ketika di Ma'had Azaitun, Syekh Azaitun mengatakan bahwa ini bukan lagi dari hulu ke hilir, melainkan adalah konglomerasi. Karena hulu ke hilir, kata Syekh, itu bisa habis. Tapi konglomerasi, semuanya dapat mandiri dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Setelah Anda simak, Anda bisa menilai bagaimana pelajar Madrasah Aliyah Ekstrakurikuler Pertanian Azaitun, Anda bisa menilai bahkan bagaimana kemandiriannya, bahkan bagaimana kewirausahaan atau entrepreneurship dilakukan di Ma'had Azaitun. Saya Danasti, Sahil sebagai produser, dan Baim di media sosial, serta kameramen ada Muiz dan Yanto serta Amri. Assalamualaikum, Merdeka!

Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan Dima, hari ini Arya kembali di program acara Fans Tura, Fans Ketemu Udara, hari Rabu 26 Agustus 2026 sampai pukul 6 sore, 4 sore ya rekan Dima. Ya karena nanti pukul 15 kita ada karaoke ya sampai pukul 16. Ya untuk rekan Prima yang hari ini juga sedang menunggu kok belum nongol-nongol ya, sudah jam 11. Nah sekarang nih ya rekan Prima. Baik untuk rekan Prima, sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun beserta Umi dan keluarga, juga Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia Datuk Syekh Imam Prawoto beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajar agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan. Baik rekan Prima, untuk rekan Prima juga ini semoga diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan segalanya ya, terutama untuk yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan ya untuk rekan Prima semuanya. Baik kita buka saja ya, sudah ada yang hadir nih dari tadi nih, siapa ini? Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Fenstura.
1: Ning Kenek Ning Primat M.
0: Halo, teman nih suaranya. Kau pilih dot ya.
1: Primat M.
0: Oh ya. Sehat. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Sebaliknya. Sehat
0: walafiat yo, Rasti. Request ini saya request Kang Rastim.
1: Napa kono?
0: Kang Sudalsono Anjatan jarene asli Anjatan ge senang Tangerang. Kopi lendot jare request Primen.
1: Oh, kenal blek kono ngono kono di Kang.
0: Anjatan, kopi Anjatan.
1: Anjatan ya. Blokan D.
0: Kopi.
1: Kopi Kang Kurata jare apa kono?
0: Yo, Kang Sudalsono kan, ke pendengar.
1: Ganggura, apa
0: Ganggura? Ganggono, lo, ya, best kan, ke anak pendengar setia ne, Prima nih, sing nang Tangerang, sing nang bandara.
1: Ya, paling nang Tangerang, seluruh apa?
0: Kang Sudalsono, jadi ne, ke?
1: Sudalsono,
0: Sudalsono, cudal.

0: Tubruk ya, ada tubruk teh upet nih.
1: Teh upet teh. Jarang teh.
0: Teh upet.
1: Teh upet.
0: Iya, sama maning ge.
1: Teman Kang.
0: Iya ini Kang Sudarsono kopi anjatan teh tubruk kayak mau kok wong warung kopi wong Cirebon.
1: Iya.
0: Salam kenal ya Rene.
1: Cirebon kan ya.
0: Cirebon iya.
1: Aduh iya. Pada Padang
0: Intip Padang Arya Indra Sulihin ya Padang Intip ke Jarene Jano ko
1: TikTokan
0: dulu TikTokan harus kena glatokan jangan tak bakal jabur ya pengen glatokan ya TikTokan lu sana TikTok ya TikTokan bayar ya oke nah teman ge oh kiana waganden ge waganden tahan di set ya ge naras.

0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya Adul Sempe.
0: Aduh.
1: Sempe lewat gandeng, Adul.
0: Tak kira Adul geblok ya, surat juru ke Adul geblok ya, teman-teman.
1: Adul Sempe itu ya, Kang.
0: Adul Sempe, apa beli ya?
1: Sempe makanya bakal lahiran maning.
0: Adul Sempe, aduh. Adul Sempe, Kak, dorong anak ke karane kayak aneh ya.
1: Ya, dia anak sastra, Kang.
0: Ya wes, ya wes set ya, go ya, ya aku lagi
1: set. Salamnya juga kang.
0: Ya, salam.
1: Salamnya kang, gue bagan den. Walem deh.

0: stabil. Itu Skinae.
1: Oh, ya, Skinae.
0: Kanggo Mama Billy, Mama Aldin.
1: Nggih.
0: Terus kanggo Mama Tita. Kanggo Mama Inda, Bapak Amir, sing sehat-sehat Bapak Amir. Terus kanggo Cemrom lah, Mama Leha, Mama Manenen.
1: Ya.
0: Indira Mina. Tuti.
1: Iya.
0: Sarang Mama cantik, Mama Pepi. Terus yang Om Sondol.
1: Yo. Bandung mana Sleman?
0: Bapak Jali.
1: Yang Rastim.
0: Anggo Lili Kendung Mimenok Desi Mama Setia. Rudi
1: Kuku Blitar gabung.
0: Terus Desa Siun ke Sapa Kanda Kam.
1: Oh no.
0: Sapa Kam.
1: Oh no. Kenapa apa sebut bayaran ya aja aja maneman sebut bayar nama aneh Bono
0: iya, iya,
1: kayaknya kok
0: Bono,
1: larang nemen ini kan judul lagu Banyu Larangan.
0: Iya. Jadi Bono ya kan?
1: Oh, iya, Bani Bono.
0: Lagunya Banyu Larangan.
1: Ya iya kan, lagunya yang diputer mau kan oh, Banyu Larangan.
0: Aja Banyu Larangan ke Banyu Timuran.
1: Iya Banyu. Banyu sekian kan larang arane. Jadi pas iya, judul lagu kan pada baik. Jadi Banyu Larangan. Iya Raudan Udan jadi Banyu Larang kan arane kan kaya konon. Bener.
0: Aduh, iya, Kang.
1: Sampai
0: benar-benar jadi larang.
1: Iya, jadi larang.
0: Larangan. Itu larangan mana? Itu larangan Remayu, Kang. Larangan kene, larangan Banyu.
1: Iya, weh, siap, Mas. Siap.
0: Siap, Kang.
1: Iya.
0: Tanggutin lagi tugas, Kang.
1: Iya, matur suwun.
0: Ribatan, ya, Kang.
1: Iya.
0: Suku kelasan yang kota Medan.
1: Mm-hmm.
0: Cukup pasan yang kota Medan.
1: Wah ya, ada nemen ya.

0: kandang.
1: Iya. Iya benar.
0: Nah, lagi pada ngarep-ngarep udang sampai turun masa di dabagan.
1: Mari banyu ini larangan.
0: Banyu terlalu udah kan banyu larangan. Gara-gara jadi bonus orang karuan sampai bengi keluyuran.
1: Iya wesan deh. Ya Bandung panas, Aiman. Ya. Wah iya ini teh.
0: Apa kang lagu nama kata?
1: Adol cempe. Kan denger orang nong anak lapo leh. Gantinya apa? Kayak cepet.
0: Adol cempe pak.
1: Ya, nggak ada orang-orang.

0: wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Dura.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Nantara.
0: Ya, siapa ya?
1: Teo
0: Pet Kado, teman suaranya kan kurang parek apa bremen sih?
1: Sama Teo Pet.
0: Ya iya, suaranya kok cilik temen, cilik pentis sih. Ayo, suaranya kurang kenceng suaranya.
1: Sekarang.
0: Ya wes, siap. Ayo bangga.
1: Ya.
0: Yo.
1: Ya, kalau tetenya ada enggak?
0: Ya, wes siap. Pas. Yuk, lanjut.
1: Ada enggak?
0: Iya, ada. Masa enggak ada?

0: ada sih.
1: Oh, tapi kan katanya nggak ada suaranya kecil.
0: Iya, suaranya kok kecil teman.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa lo?
1: Loblo-loban.
0: Ya.
1: Iya, yeah, judul lagunya Loblo-loban.
0: Loblo-loban. Hey, di sana primen di Majalengka.
1: Panas.
0: Kota angin itu terkenal kota angin. Kenapa sih ceritanya kok bisa dinamakan kota angin gue primen? Oleh teupet kudune nang ngob. Apa karena angin nih?
1: Suka gede. Juga sampai ada kejadian kan gara-gara angin.
0: Oh, enggak. Sekarang kan dilintasi oleh pesawat itu barber-barber itu dari Kertajati kan, lewatin ya, Majalengka.
1: Jadi
0: oh jauh ya?
1: Jauh ke sana, iya.
0: Oh ya.
1: Lagunya pengen, ya udahlah Loblo-loban. Salamnya ya.
0: Iya.
1: Terima kasih nang. Kalau kelamaan udah nepluk keburu nepluk. Untuk nang rasimnya cepat turun ya. Buat Mr. Bono, kalau nang rasim, nok bintang anonos, kanggo mama.
0: Cuman ya.
1: Teh Isa, Pak Angga, Pak Najwa, terus Teh Putri, Kang Angge, terus yang lain-lain yang emang nggak tahu, nggak tahu namanya. Itu tuh yang penyiar-penyiar yang lain. Nah, bintang udah ya. Ini enggak ada primbonnya kemana ya, enggak tahu.
0: Aduh, di mana aja kembali kelalen ya.
1: Oh, lupa nyimpen lah. Udah, ini aja Kang Arya.
0: Maning.
1: Spesialnya membuat Kang Arya.
0: Yang maning.
1: Ada di TikTok semua ya. Nonton di TikTok.
0: Agus CP. Oh ini siapa ya namanya? Aba Omes ya, Aba Omes ini ya. Yang biasa hadir nih di lagu kenangan biasanya nih.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jalan nggak angin. Ini tak lagi batuk Kang Arya. Ya udah buat semuanya.
0: Ya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Teh Uput, ada Nang Rastim. Ya. Oke, rekan prima, ada dua buah lagu yang sudah disiapkan. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Ning kene iki ning Radio Prima.
0: Ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Teh umpetan, merdeka teh umpetan.
0: Oh, teh umpet Majalengka hadir ya.
2: Priben kabar teh umpetan. Panas tah.
0: Jadi takoni karo magader gitu umpet ya.
2: Teh umpetan panas taning kono ko.
0: Panas teo jadi panas teo. Kalau orang petan bilang panas teo. Ya magaden ngerti play pak magaden panas teo ya.
2: Iya.
0: Kalau Kang Das mengerti itu panas teo. Oh iya.
2: Alhamdulillah cuaca panas terang. Ya ukurannya mepet pari telung kandak megaring sedina gari ya.
0: Oh iya, sip mai ada mika ya.
2: Kok lagunya pengen diputrakan lagu Tangisan Rindu Bae Kang.
0: Tangisan Rindu Bae ya wes.
2: Iya orang
0: Tangisan Rindu
2: Daga baka yen waya bengi dodok dewe kan ora ya.
0: Iya.
2: Dan juga lagu ini

0: Terbingkis buat pen radio Prima FM di mana saja Anda berada dan juga sekarang lagi monitor di pesawat radio masing-masing ya. Terutama kanggo Teh Umpetan, kanggo Teh Isa, kanggo Mama Odang, kanggo Teh Rini. Terus kanggo siapa mana kan ya, Mama Indah. Kanggo Ibu Sukina, kanggo Bunda Emma, sing ana ning Banjarnegara ya. Priwen kabar e, ko ora Bunda Emma ning Banjarnegara ko panas dingin adem apa prewer ya. Kanggo Kang Dasmo, Kang Dasmo. Iya mren edol anor ni waganden. Ora kanggo Mimi Ratmina ya. Kanggo Nang Rastim, kanggo Kang Pancawalor ya.
1: Waduh.
0: Oh, kanggo anu, kae siapa kana do bekelingan bae kita bari ning anu ya. Sing ning gurine stasiun kah?
1: Bono.
0: Anggo Mr. Bono, iya kita bekelingan bae ya yakin yeah. Kita mah. Iya. Ya wis Kang, lagunya aja kelingan ya Kang.
1: Aja kelingan.
0: Iya lagunya aku kuan. Apa kata muka kita
1: tangisan ya, tangisan
0: rindu.
1: Cinta merindu.
0: Tangisan rindu. Ora ya Teh Umpetan, tangisan rindu ba. Kita mau ora ya.
1: Tangisan rindu ya.
0: Iya, ya wis Kang kayak konon ber ya. Iya ucapannya assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih anu agenden ana Nang Rastim juga ana Teh Upetnya. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ya, ada Srengker nih. Assalamualaikum Kak Ho, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Selalu juga ada Teh Upet ya, ada Neneng Dia Wahyudi ya. Selamat siang. Dan juga ada yang sudah request lagu tadi, ada Kang Sudarsono yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ya, terima kasih ya. Kita putarkan 3 buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dia di acara nih Fans Tura. Fans ketemu di udara. Neng kene kie.

0: nonton film Superman enggak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih apa? Dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Iya. Kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan. Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung kung kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener gak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak sebom nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
2: Ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Hah? Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau.

PKBGM Azzaitun siapkan tutor kelas online dari rasa cemas menuju percaya diri. PKBM Azzaitun mulai menyiapkan pelaksanaan kelas online dengan melatih 17 tutor di Indramayu. Para peserta dibekali cara mengelola pembelajaran daring mulai dari penggunaan aplikasi, membangun interaksi dengan warga belajar, hingga mengatur administrasi kelas. Program ini menjadi upaya memperluas akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang terkendala waktu maupun jarak. Pelatihan ini juga membangun kepercayaan diri para tutor dalam menghadapi pembelajaran digital. Salah satu peserta yang semula mengaku ragu menggunakan teknologi akhirnya siap menjadi tutor kelas online setelah mendapat pendampingan dan motivasi dari para instruktur. PKBGM Azzaitun berharap langkah ini dapat

menghadirkan layanan pendidikan yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya, baik rekan Prima, ya kita sudah masuk di jam yang kedua, tepat pukul 12 lewat 10 menit ya. Nah, untuk rekan Prima ini kebetulannya ada di TikTok Prima ataupun pendengar ya khususnya, jika ingin belajar online ataupun di PKBM Azzaitun ya, boleh bisa mendaftar ya langsung ini, silahkan nanti bisa menghubungi Arya juga ya. Kebetulan saya pengampu pelajaran sosiologi ya, jadi saat pertama kali pengalaman ya, pengalaman pertama kali daring ya istilahnya ya, belajar online itu kita juga sempat ini ya, apa namanya, wah gimana nanti, gimana ya, biasanya begitu kalau kita belum pernah mencoba sama sekali ya, bagaimana sih kita bisa menghadapi para wajib warga belajar ya yang ada di mana-mana, mungkin ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya. Nah juga ini boleh nih untuk yang ingin belajar nih seperti Bunda Emah nih yang ada di Banjarnegara ya, jika ingin berkenan ataupun ingin melanjutkan kembali studinya ya. Semuanya tadi saya punya ini nih ijazah SMP ya, SMA-nya kok belum punya. Nah, ataupun pingin belajar lagi ya, boleh masuk ya di PKBM Azzaitun ya. Siapa saja boleh dibuka untuk umum kok ya rekan Prima. Oke, rekan Prima, kita kembali lagi ya. Ada Nelangsa ini requestnya dari Bunda Emah ya, yang sudah Arya putarkan ini. Dan ada juga akan menyampaikan beberapa informasi ya. Kemarin itu sempat kita acara Milad Syekh Azzaitun yang ke-80 ya, kita menghadirkan beberapa tokoh ya, seperti Prof. Konir Hakundini Bakri dan Dr. Ita Wiryawan ya, yang beberapa pendapatnya mengenai Azzaitun ya. Jadi kalau Ibu Koni menyampaikan berarti Azzaitun menjadi teladan bagi sistem pendidikan di Indonesia ya, untuk Ibu Koni ya menyampaikannya seperti itu. Dan untuk Bapak Gita Wiryawan, dia menyampaikan juga Azzaitun layak menjadi salah satu role model pendidikan di Indonesia. Nah sebenarnya dua pendapat dari masing-masing tamu itu sebenarnya bisa mewakili ya, bisa mewakili untuk Indonesia itu bisa mencontoh ya, mencontoh seperti apa yang diterapkan oleh Azzaitun. Nah juga untuk yang hadir juga ada Bapak Prof. Ermaya ya. Nah untuk Prof. Ermaya juga menyampaikan apresiasinya dan rasa syukur dalam peringatan Milad ke-80 Syekh Azzaitun yang digelar di Grand Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun Indramayu. Dan menurutnya usia 80 tahun merupakan anugerah yang sangat langka sekaligus menjadi bukti perjalanan panjang pengabdian saya Panji Gumilang di bidang pendidikan, peradaban, dan kemajuan bangsa. Prof. Ermaya juga memaknai nama Panji Gumilang sebagai simbol cahaya dan manfaat yang terus memberi inspirasi. Dalam sambutannya, Profesor Ermaya turut mengajak seluruh tamu undangan mendoakan kedua orang tua Syekh Panji Gumilang, Kiai Haji Rasyidi dan ibunda beliau sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka dalam perjalanan hidup dan pengabdian Syekh Azzaitun. Doa bersama yang dipimpin Prof. Ermaya menjadi penutup penagihan acara dalam suasana yang khidmat dan penuh rasa syukur. Baik ya rekan Prima, dan pendapatnya dari Prof. Ermaya Haji mengatakan
zaitun menjadi bukti perjalanan panjang pengabdian saya di bidang pendidikan, peradaban dan kemajuan bangsa. Ya, kita sapa dulu ada Muhammad Isa nih. Assalamualaikum, salam hormat dan fardu zuhur dari Malaysia. Ya, selamat siang juga untuk Muhammad Isa ya yang ada di Malaysia ini. Salam hormat kembali ya, kembali untuk Prof Muhammad Isa maksudnya. Ya. Ya, gimana kabarnya ini Muhammad Isa juga ini yang ada di Malaysia ini. Gimana kabarnya? Di sana ini bekerja atau menjadi guru Muhammad Isa di Malaysia? Ya boleh ya, nanti informasikan ke kita di sini. Oh ya, pengaruh ini enggak asap dari kebakaran yang terjadi di sampai Malaysia apa tidak ini? Karena yang berbatasan langsung dengan Kalimantan itu katanya kan berdampak juga ya asap dari pembakaran lahan atau karhutlah ya, kebakaran hutan dan lahan. Oke, selamat siang juga ini, selamat mendengarkan. Ada Alfa Rizky. Alfa Rizky, selamat siang ya yang sudah bergabung. Terima kasih. Sapanya untuk Muhammad Isa juga dan Ibunda Emma. Yuk, rekan prima, kita lanjut kembali. Silakan ya yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Ada Dadang ya. Kita dengarkan ya lagu yang sudah dia siapkan ini. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama ya di acara Neventura. Fans ketemu di udara Neng Kenekie.

0: Ini belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya gak ada.
2: Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih, padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya.
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
2: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh, sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih, kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena nggak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur? Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem nggak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya, ayam apa merem
4: ya? Ikan nggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Karena

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Wah. Ya ini kalau siang begini apa ya kira-kira ya rekan Prima, makanan yang paling mengenakkan. Assalamualaikum Ivan, ini mangan ambal mentong kang pedes. Iya bener nih, soto. Wah iya ini soto, apa mana yang harus selain soto nih. Kang Sudarsono soto, ya pedes ya, Kang Sudarsono ya. Tapi enaknya itu pecel gitu loh. Kalau saya senangnya pecel. Kalau soto, ya memang ini sih di empal gentong itu kan jarinya Evan empal gentong, empal karo sega ya segon. Ya iyalah makan empal lo karo orang kono sega ini ora enak ya, Evan ya. Iya Evan, aduh. Nah, ya Kak, tadi saya sempat menyampaikan ya. Jadi kalau di Jakarta itu biasanya kalau di perkantoran-perkantoran itu di bawahnya itu kan banyak ini ya, banyak orang yang jualan makanan ya, makan siang ini. Hampir seluruh gedung itu turun semua ya, rekan Prima. Iya, tiap jam-jam segini ini udah pasti turun. Makanya kalau kita hitung ya, kita hitung kalkulasi saja ya. Ada berapa ini? Satu gedung itu kan UMKM bang. Oh betul itu. Makanya ini memberdayakan ya. Jadi kalau semuanya satu gedung, satu orang makannya paling murah. Kalau kalau di sini aja itu ya paket paket makan seperti orang Padang lah. Paling murahnya itu 15.000. Ya enggak? 15.000 itu satu orang bayar lagi. GrabFood ya. Ya GrabFood sih ada juga ya sekarang mungkin, tapi kan ini enggak bisa milih ya. Enggak bisa milih Kang, Kang Sudarsono ya. Tapi enggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin sekarang udah berkembang ya ada GrabFood ya. Tapi saat saya di Jakarta itu ya, saya perhatikan itu jadi setiap jam-jam 12 itu tuh, orang turun semua itu. Des, aku di Jakarta, Jakarta suka jajan selendang mayang kalau habis makan. Nah, iya kan? Nah, ini Evan ini juga pernah di Jakarta ini sekarang. Pasti kalau jam segini, saya dulu di perkantoran di Jalan Sudirman ya. Jadi saat wayahnya jam makan memang turun semua. Satu gedung itu biarkan mereka. Satu gedung itu kan isinya berapa coba? Ada enggak? Berapa ya coba kalau per lantainya aja dihuni oleh berapa kantor? Kan itu ada berapa kantor ya di Jalan Sudirman itu ya. Ada Wisma Darmala, ada BRI pusat ya kan. Juga ada apalagi itu yang di depannya lagi. Ya banyak perkantoran ya. Makanya walaupun gang kecil tapi itu buat makan ya kan, istilahnya buat mengenyangkan perut, istilahnya buat istirahat siang makan ya kan. Pada malas keluar panas abu. Ribuan kah itu kehitung bang. Nah benar kan kata Evan, ribuan itu. Nah kata Evan itu satu orangnya 15.000 Van. Gimana Van? Satu orangnya 15.000 itu bayar cash itu. Oh kalau pagi nasi uduk tuh benar kan. Kalau pagi nasi uduk. Nah kalau siangnya kan, kalau siang itu mungkin kalau pagi mereka pada ini ya bekel ya, tidak seperti siang ya kan. Nah kadang murah enak kan ya, murah bener. Nah maksud saya kalau kita hitung kalkulasi 15.000 kali 1.000 aja berapa itu Van? Wah udah terhitung itu. Ya kan? Tinggal nambahin nolnya aja ya. Aduh berapa itu. Nah dari situ aja ya, sangat ini ya. Contoh lah semuanya satu sekali makan itu berapa? 15 juta. 15 juta. Ya ke 1.000 aja itu. Itu kan baru 1.000 loh. Kita kan tidak tahu berapa ribu ya kan. Ini kalkulasinya paling ini 1.000 aja nasi Padang harga 7.000. Nasi Padang enggak bisa sekarang. 15.000 paling di sini aja 15.000 loh satu paket itu sekarang paling ini. ya mungkin ada tambahannya kalau di sana mungkin ada air minumnya, ada teh pahit ya kan, teh pahit biasanya begitu kan. Nah kalau semuanya kita kalkulasikan 15 ribu kali ya udah 15 juta bey. 15 juta. Waduh, 15 juta itu sehari ya kan. Nah, kita potong-potong sudah. Nah, tuh 20 ribu lagi itu malah ya. Ih, 20 ribu. Tuh malah lebih. Enggak, kita kalau kasih paling murah aja nih. Semurah-murahnya kan 15 ribu itu sekarang udah 20 ribu itu. Nah, bagaimana tidak ini ya? Nah, itu loh maksud saya itu. Hebat ya. Iya kan? Makanya orang banyak walaupun nyempil sedikit. Nah, oh iya kalau warteg apa baru nyempil-nyempil ganggang itu ya Van ya. Kalau pakai kris dana mah padang minimal 14K itu. Nah, itu udah 14K aja itu. Iya. Ya udah dibulatkan maksudnya nih Kang Sudarsono 15.000 gitu aja, ya kan? Nah, itu dari situ aja sudah tergambar itu, tergambar 15 juta, ya kan? Iya, nyempil tapi murah dah, bener kan? Nyempil ya kan? Di ganggang itu bener Pan, masih ada itu sekarang itu. Oke deh. Enak lagi ya. Iya bener, makanya enggak jadi gini ternyata. Ya, jadi pengunjung atau pembeli dia itu suka dengan suasana yang bersih ya kan. Di situ pelayanannya cepat, itu aja sih ya. Bersih, cepat. Terus apa? Istilahnya mudah didapatkan. Ya kan? Dan tidak ada istilahnya gini, kan ada mungkin yang itu kan terus ditambah itu. Jadi ya sudah, jadi ada loh warung itu sekali buka ya sudah adanya itu toh gitu loh. Enggak ada nanti nambah lagi. Jadi ya sudah semuanya kan biasanya momennya itu tengah apa siang-siang begini ya. Nah, itu mungkin ada GrabFood ya kan, ada GrabFood dan lain sebagainya. Tapi kalau GrabFood kan berarti kan harus naik ke atas ya. Mungkin ada biaya tambahan itu. Oke, ya. Halo, assalamualaikum. Fansura.
1: Halo, assalamualaikum Fansura.
0: Iya. Oke. Gitu ya. Yo, di mana nih?
1: Ah, gimana?
0: Lagi makan siang apa di mana?
1: Lagi makan ini nih, gado-gado.
0: Nah, itu cocok sekali. Aduh, itu kena kesukaan saya itu.
1: Pas banget, Cak.
0: Iya. Pedes pecel kayak.
1: Iya.
0: Pecel rujak.
1: Pakai lontong nih, bukan pakai ketoprak.
0: Wah, itu.
1: Cuman mah ketoprak namanya.
0: Itu saya paling senang kalau jam segini itu biasanya capur itu. Pecel gitu kan?
1: Iya, pecel ya. Pecel.
0: Lah iya, aduh, ya.
1: Yang apa kabar itu? Waras ta?
0: Ya, alhamdulillah waras ya.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat.
0: Nah,
1: kalau orang sehat tuh makan apa aja enak.
0: Nasi kapau. Wih. Iya.
1: Orang itu terutama sehat. Selainnya sehat itu udah nomor 2 ya, Cak. Iya. Iya. Dari Surah nih. Sampai jam berapa ke Surah?
0: Sampai jam 3 biasanya.
1: Tuh, request lagunya, Cak.
0: Lagunya apa?
1: Dari Yoyo aja, tapi dari Yoyo ya.
0: Apa itu?
1: Lagu lama nih. Aja Rewel.
0: Aja Rewel.
1: Nah, kalau okay. Rewel tuh susah banget sih kalau rewel.
0: Iya, aja rewel
1: pokoknya. Pakai gado-gado.
0: Ah, iya.
1: Pakai apa aja udah enak aja lah. Rewel tuh pengennya nasi padang.
0: Iya, kalau iya. Nasi padang mungkin ya sekali-kali enak gitu, ya kan? Iya, biasa di. Iya, tapi yang
1: insyaallah ya alhamdulillah sih.
0: Iya.
1: Seminggu sekali juga nasi padang.
0: Iya, seminggu harus ya tetap itu. Ini Unisanti nih, Unisanti ya.
1: Iya. Iya, Mimi Santi. Iya. Saya tahu belum pernah nih sekali-kali mau main ke tempat Mimi Santi.
0: Ya. Oh iya, itu Pak Salim tahu itu Pak Salim.
1: Iya, kalau Pak Salim tuh Pak Salim mana kayaknya sering gitu.
0: Ah iya.
1: Nah, salam-salamnya Cak ya.
0: Oke, okay, okay. Yo.
1: Nah, Pak Salim udah masuk nih Pak Salim.
0: Oh, belum. Ya silakan.
1: Pak Salim, Mister Bono, Mang Ranang Stream, Ibu Tuti nih, gimana Bu Tuti? Sehat Bu? Usaha lancar ya Bu, lancar aja kayaknya. Kemarin lewat saya tuh ramai banget, ramai kayaknya. Dari Bu Pili, Mimi Radmina, Mama Radmina.
0: Oke, ya.
1: Mama Aldi, Mama Arab, Pinta Monyonyo,
0: Nur Siasya,
1: Bapak Supriyatin, Mama Indah. Mudah-mudahan Bapak Amir cepat sembuh ya, Mama Indah ya. Ya, karena saya lagi sakit ya. Raisa, Jadasmo, Mama Endang, Ibu Sukina, gimana Bu Sukina? Lancar Bu, sehat? Terus Mama Titan, Mama Dora, Kang Uyut, Pak Alpe, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Pak Tisut, Kang Gopar, Mama Nenen, Kang Rian, Mama Rini, Mama Teddy, Kang Wanta, Mama Odan, terus siapa lagi ya? Nok Pintang, Ayah Pamungkas, Kang Ipeng nih, Kang Ipeng lagi ngebut aja nih, anak buahnya lagi anu cak, lagi bos dan jadi bos batak nih.
0: Selampung ya.
1: Kemarin udah keluar tuh 12.000, udah keluar anut semua tuh 12.000.
0: Iya. Mantul pokoknya.
1: Iya iya, lagi mahal cak batak nih di tempat aja udah 7,5 atau 800.
0: Wah iya ini.
1: Iya cak, itu batak 5 tuh. Nah itu kalau nggak salah 7,5 atau 800 katanya tuh. Nah terus Uni Santi, Mama Rate,
0: Terus
1: Bunda Mary dari Subang, terus yang punya rumah mewah, Ibu Epi, Bang Sodor, Bapak Amir, terus siapa tuh, ya, Bunda Yuni Azhari, terus sama Menik, ada terus Kang Nur Jaya, Kang Epes, terus Kang Sani, Kang Pani.
0: Salam-salam yang nelpon.
1: Terus siapa tuh? Teteh Solea dari Pilang tuh, Kang Yanto. Udah semua maunya aja, banyak banget. Yang lagi monitor. Buat salamnya semuanya, spesialnya buat Bang Arya yang lagi tugas.
0: Oke, terima kasih. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ivan ini salamnya nih buat yang nelpon dari Capur ya. Terima kasih yang sudah hadir ya dari Jakarta ini Ivan ya yang sudah ini. Halo, assalamualaikum. Venstura.
2: Ning kene iki, ning Prima FM.
0: Oke. Iya, Mi. Ya Mi, gimana kabar ya Mi?
2: Alhamdulillah, Kang Arya sehat. Tapi panas banget kalau di luar Maya Kang Arya.
0: Iya, benar Mi. Luar biasa pokoknya Mi ya.
2: Iya, luar biasa, biasa di luar.
0: Oke, Arya ya. Ya. Iya Mi, makanya pakai Mi lawe ya, pakai Mi sakjen Mi. Jangan asem apa jangan apa gombyang sok gombyang, gombyang kayak gombyang. Gombyang manyung.
2: Sama sayur asem.
0: Widi, widi sayur asem apa maning? Lawe apa Mi?
2: Ya tempe. Tahu kerupuk.
0: Widi. Sambele, kuang sambel kuang apa Mi?
2: Sambel. Sambal goang ya enak banget.
0: Iya sambal goang. Iya bener Mi ya. Oke, lagunya apa Mi? Salam lagu.
2: Janji bengen.
0: Aduh janji nih bengen ya Mi. Janji nih primen Mi. Kok bengen
2: bohong.
0: Jangan. Janji bengen Mi. Ya siap Mi.
2: Janji bengen. Ada bohong ya Kang Arya.
0: Oke Mi. Siap Mi. Janji bengen.
2: Dan salam-salam dikit ah Kang Arya.
0: Oke, siap mangga Mi.
2: Buat Mimi Happy, barusan pulang Mimi Happy lagi main tuh.
0: Buat Mimi Happy. Aduh, kemanakah di kau? Enggak telepon-telepon. Oke, salam Mi.
2: Takut itu katanya sisinya nyariin, sudah mau pulang. Habis beli beras sih di Mimi Redmina.
0: Ya Mi.
2: Happy-nya.
0: Oke Mi.
2: Ya buat Mama Rati.
0: Iya.
2: Buat Teh Isa yang punya saya.
0: Oke, okay, ya Mi.
2: Anggo Mama Indah. Pak Amir.
0: Iya.
2: Semoga cepat sembuh ya Pak Amir.
0: Iya Pak Amir, semoga sehat-sehat selalu ya, sembuh.
2: Iya, sehat-sehat selalu.
0: Ah, iya, no, oke. Okay. Ngopi dulu sama cucu Jawa
2: tradisional ya.
0: Betul. Ya. Iya. Salam dari Malaysia Mi, ini Muhammad Isa.
2: Iya.
0: Jadi
2: sama-sama. Iya. Dari mana Arya?
0: Malaysia, juga dari Jakarta ini. Yang sudah ini ada Sudalsono asli Kopiah Anjatan.
2: Oh, ya udah kenalan ya sama Mimirat Nina. Yang ada di Mandirancang. Di Haurgelis.
0: Kopi dulu ya.
2: Wong Reang. Masih lepok banget ya Arya. Anggunang Sondol, Anggunang Rasim, Anggunang Sukina, Anggunang Waganden. Udah segitu aja Kang Arya.
0: Iya, siap.
2: Mau pamit dulu.
0: Yo, siap Mi.
2: Spesialnya buat Kang Arya.
0: Iya, cantum ada di Bang Monitor. Iya.
2: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Oke, okay. Ya merdeka. Ya terima kasih ada Mimi Ratmina. Ya lagu ini janji pengen siap Mia. Ya ada Muhammad Isa, ini media prima tetap di hati. Amin, terima kasih. Juga ada yang dari Lampung hadir Bang Monitor, Diah Jaladara. Ya, terima kasih kembali. Ada Wiono, ya Bang Ivan, ya aku bisa bikin ikan bakar ikan mas sambelnya pakai sambel kecap, betul ya. Mantep ini pokoknya. Baik rekan prima, siapakah berikutnya yang sudah siap nih? Telepon 0853-2189-9582. Yo, silakan. Ya, ada dua lagu ya yang request, ada Aja Rewel, juga ada Janji Bengen dari requestnya Capur dan Mimi Ratmina.

0: Ya.
1: Betul banget, benar.
0: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih, Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan, Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang. Aduh.
0: Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan.

0: Jarang kemana-mana sih.
1: Oh gitu?
0: Ada.
1: Ini kaitannya sama sakit gak?
0: Oh iya, sama sakit.
1: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
0: Iya, bukan datang bulan ya.
1: Bukan.
0: Sakit
1: bukan,
0: juga sih.
1: Bukan. Okay.
0: Bukan.
1: Apaan tuh, Teh? Bulan yang bisa, apa namanya, bunyi?
0: Itu, wiu-wiu. Ambulan.
1: Ambulan. Wiu-wiu. Emang iya? Ambulan. Oh iya, betul.
0: Aku gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
1: Masih ngomongin masalah, masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh.
0: Ada.
1: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
0: Ada nyanyinya itu.
1: Apaan?
0: Bulan tok, ada bulan segede batok.
1: Nih, kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
0: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
1: Kenapa ya, Teh?
0: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
1: karena karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
0: Oh merah.
1: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
0: Iya benar, aduh.
1: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
0: Iya benar, awas pinjol ya.

0: Oke, rekan Rima. Ya, ada requestnya ini dari Kang Jabir Jibril ya. Wah, alhamdulillah. Yes. Lagunya udah keputer ya, langsung request, langsung diputer. Wah, luar biasa ini berarti ya. Ya, kita sapa dulu ada RAA. Ya, salam kenalnya dari Bogor katanya. Alhamdulillah, saya sehat selalu, Almin ya. Kerjanya oke. Ya, Anggrek Jatuh Patria juga ini yang sudah bergabung. Siapa lagi nih? Ya, kita tunggu lagi di 0853 2189 9582. Ada Enti Supriyatin ya. Ya, rekan Prima, jika rekan Prima ini hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu ya, jangan lupa Ultra Flu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ventura.
1: Oke.
0: Oh iya, siap. Aduh, gimana mi kabare Mama Rati ya?
1: Sehat,
0: Kang Arya.
1: Sehat,
0: iya. Alhamdulillah, sehat walafiat, sehat. Nggih.
1: Mau request lagu.
0: Iya, lagunya apa?
1: Pengen lagunya lagu lawas wae, Kelambi Kuning.
0: Kelambine wis garing kae, mau wis dintas durung. Ah, iya wis kanas wis diumbah, kamu kumbah maning ya. Ah, iya wis lagune Kelambi Kuning ya. Kelambi Kuninge ke pinggir segot sampah. Yo. Kelambine. Oh, yo. Yo, lanjut.
1: Salamnya. Mau salam-salam dulu.
0: Oh iya, mangga.
1: Salamnya buat Mimi Eti.
0: Mau ngirantan gitu ya. Oh, ngomongin dewek gini arahnya.
1: Besannya dewek.
0: Ah, iya besan siap.
1: Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi.
1: Buat Mimi Ratna. Mama Ratna.
0: Yo.
1: Buat Kang Kondol. Sapur.
0: Iya. Yo, selamat maning.
1: Yo, sampur.
0: Iya.
1: Bunda Mary, ada Haji Tuti.
0: Oke.
1: Bu
0: Sikina. Bu Sikina.
1: Sama Alvin.
0: Ya.
1: Kang Rasin, Kang Sali. Buat Kang Wanta, Wagande.
0: Iya.
1: Terbono, Seisa, Kang Gasmo. Mama Indah, Suci, Mama Odang, buat semuanya aja Kang Arya.
0: Oke, siap.
1: Sialnya buat Kang Arya yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sapannya, Assalamualaikum, Merdeka.
0: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rati. Halo, Assalamualaikum. Fans Dura. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Dura.
2: Niki, Ning Prima FM.
0: Oh iya, siap. Terima kasih. Kabare. Alhamdulillah sehat, cuki beras, berikas.
2: Iya sehat.
0: Oh, iya.
2: Alhamdulillah. Ini panas-panas lagi mesang genteng di atas, aduh.
0: Aduh, ya nanti tunggu dulu sebelum ini dulu agak sorean bagaimana. Baik, pakai topi aja, pakai topi pokoknya. Pakai topi ya, jangan lupa supaya aman, tidak langsung terpapar sinar matahari. Yuk lanjut, silakan.
2: Sinyalnya jelek mungkin. Sinyalnya jelek.
0: Iya ini, ya putus-putus.
2: Iya. Yang barusan siapa tuh?
0: Mama Rati. Mama Rati, Mimi Radmina, ada Mimi Radmina, ada Teh Upet.
2: Teh Upet sudah pada mati.
0: Iya.
2: Iya, balik atas yang tadi. Kalau boleh bisa lagu Sunda.
0: Oke, lagu apa ya? Ntar kok yang penting kalau ada gitu loh ya. Kalau ada di sini kan ya, panturaan itu. Ini.
2: Iya, pura biar campur sari gitu.
0: Campur sari.
2: Kan ya. Ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, orang Batak campur.
0: Iya, masalah ini di sini pokoknya yang ada di apa pantura ini ya kita putar gitu saja.
2: Iya. Punya apa? Itu aja cangkem bledogan.
0: Cangkem bledogan.
2: Senang banget tuh lagu cangkem bledogan.
0: Iya.
2: Dalam-dalamnya buat Mr. Bono ya.
0: Iya.
2: Ini Ratmina, Mama Ratmina, Teh Upet. Ke Maal. Ke siapa lagi tuh udah?
0: Udah tadi banyak, ya. Iya sudah ada yang masuk semua.
2: Iya, pokoknya yang udah masuk ya selamat siang lah. Salam dari Abadi Kutil.
0: Abadi Kutil ya, dia Parigi Subang.
2: Iya, yang di Parigi Subang, Parigi Belendung.
0: Parigi Belendung ya.
2: Desanya Belendung. Kampungnya
0: Parigi ya.
2: Ya kan gede angin.
0: Iya, anginnya gede banget nih. Di sini juga udah kelihatan biasanya udah akan mendekati musim hujan sudah, kalau anginnya sudah gede.
2: Ada angin mah enggak begitu panas sih.
0: Iya.
2: Walaupun di atas. Iya. Ya begitu aja, Andre.
0: Yuk,
2: lagunya cangkem bledogan ditunggu.
0: Ya.
2: Kasih atas waktunya.
0: Yuk, oke.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Bang Gede Kutil yang ada di Parigi Subang ya. Belendung ya. Ngomong Belendung ya. Baik, rekan prima. Siapakah penelpon berikutnya? Satu lagi ya di 0853 2189 9582. Yuk. Nah, untuk rekan prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun sedang flu terutama itu ya, jangan lupa Ultra Flu ya. Ultra Flu blister yang baru ketika Anda flu, pilek, sakit kepala ya. Ya minum Ultra Flu. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu yang dalam komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Ya, rekan prima, kita dengarkan saja ada Kelambi Kuning, juga ada Cangkem Bledogan ya yang sudah Arya siapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama ya Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara, neng kene kie.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Ada pemuda idaman ya hadir di menit ke-54 rekan Prima dari pukul 13 ya. Baik rekan Prima, sebentar lagi kita juga akan masuk di jam yang ke-4 ya, jam ke-4 ataupun jam terakhir ya, pukul 14 sampai 15, karena pukul 15 kita akan berganti acara berdendang karaoke. Halo, assalamualaikum Pensura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensura, Ireneki,
0: Ireneki, Ireneki. Oke.
1: Kalau ini sudah masuk, sudah barang.
0: Ayo. Wah, sudut mana ketinggalan sepur ya, kayaknya. Ketinggalan sepur ya, sudut mana ya. Iya. Yo.
1: Oke, sebentar lagi.
0: Oke, lagunya apa? Aduh, Duster is wet. Jadi tambal maning ya. Tapi Mr. Buono kan tukang nambal gitu kan. Oh, tambal baik. Ayo, yes. Ayo, sampai yo sobat ya. Panas-panas kok di sobat sama Duster gitu. Yo. Siapa kan? Mas Tim. Aduh. Anggara nih, Nastim. Yo, Duster swag yo. Baumes. Ah, Baumes ke muncul anan ning TikTok Prima biasa. Iya. Apa biasa hadir ge di TikTok Prima gen. Iya. Yo. Ya, Bu Sugina, semoga cepat sehat Bu Sugina ya.
1: Sehat ya.
0: Pak Amir juga semoga cepat sehat Pak Amir ya.
1: Iya, semoga sehat semua. Juga Bu Meri.
0: Yo, selamat maning ya. Yo. Di Tangerang ya.
1: Iya, di Ratina, Supriatin. Sama Aldin, kami tidak pada waktunya. Abili, Mama Rini, Mama Odang, Mama Bernet, Pak Salim, Pak Salim.
0: Ya, oke, ya. Pak Salim belum, ya.
1: Belum. Salim ya.
0: Iya.
1: Wanta yang punya rata.
0: Ya, wanita rata.
1: Iya. Aja.
0: Waalaikumsalam. Ya, sehat, sehat selalu. Art, ya.
1: Wanggandian. Lucu orang ya. Iya, Mama Mega, Mama Ikit, Mama Ni, Mama Rikutir, Sondol.
0: Ya, Sondol ya. Sondol. Bangga.
1: Bangga, Mama Ni, En.
0: Iya. Wah, tahu pet mau gak ya?
1: Tahu nyunyu, iya. Ada isya, ini kan tergarung, ada isya. Bukan
0: muka iya.
1: Iya,
0: saya upat. Ya. Kalau gasing mau kami, itu rasim. Rasim, ini rasim
1: ya. Oh, dan semulu dia pelanggaran.
0: Pelanggaran ni kamu. So nothing kau nak. Iya.
1: Okey,
0: macam
1: mana saja.
0: Okey, siap. Macam
1: saja, kepentingannya berbicara. Selalu.
0: Yo.
1: Lagi ni.
0: Yuk, Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Mr. Bono ya yang sudah hadir di menit ke 58 ya. Tak terasa juga ya rekan Prima sudah mau masuk di pukul 14. Ya, memang waktu cepat berputar ya, bukan berlalu tapi berputar ya. Dan waktu itu ya, kadang kita di atas ya, ya perputaran waktu itu begitu. Terus balik lagi ke bawah, ke atas lagi. Ya putaran waktu. Baik rekan rumah, siapa lagi berikutnya ya, boleh masuk di 0853218999582. Silakan ya, ada Mr. Bono tadi ya. Oke ya, puan panas seperti ini ya rekan Prima, jangan ini ya, jangan sekali-kali rekan Prima itu mandi ya nih. Pat pukul berapa ini? Pukul 2, jam 1, jam 2 itu jangan mandi ini ya, jangan langsung berani-berani mandi, sangat bahaya rekan Prima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Fans Tura. Neng kene iki neng Prima FM.
0: Duh,
2: satu Indra Barat.
0: Ya.
2: Sehat Kang Arya?
0: Alhamdulillah sehat ya ini. Dumben kene nongol ya biasanya. Ya lagi orang ada kawan beberi men.
2: Ada aja Kang Arya, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah, ya wes bener ya.
2: Lama nggak masuk Kang Arya.
0: Makanya kue nyonge bo, ekora nongol langit di.
2: Request lagunya Kang Arya.
0: Request siapa?
2: Sebulan Maning, baik.
0: Sebulan Maning, wow, gue sore, gue wes teko kok lah sebulan atu. Nah, ya ada memang sebulan mana. Gue sore jam 5
2: iya. Kalau itu mah tiap hari.
0: Alah, iya dateng. Iya siap.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun. Mister Bono.
0: Iya.
2: Nang Rastim.
0: Yo.
2: Mama Setia sama Lenungnya. Bapak Salim. Dapur. Mama Indah sama Bapak Amirnya, semoga cepat sehat Bapak Amir.
0: Iya.
2: Mama Fauzan, Mama Titan, Ibu Sukina.
0: Iya, Ibu Sukina.
2: Sehat selalu Bu Sukina.
0: Iya, sehat selalu Bu Sukina. Iya.
2: Mama Billy, Kang Rian sama Akinya.
0: Iya.
2: Kang Ibeng sama Mama Sakanya. Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Bintang Unyu-Unyu. Terus Ibu Tuti, Mang Wanta, Mams Ara, Kang Aman. Terus Mama Endang, Mama Odang, Uyut, Bunda Haja Mary, Bunda Yumiya Sari, Mimi Evi. Terus Mimi Haja Supriyatin, Abah Dekutil, Mama Rati, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teh Isa, Mama Pepi, Kang Rojaya, Bunda Rini, Wak Kisut, Kang Ekes, Mama Bapak Pamungkas, terus Mama Papa Cika, Kang Sondol, terus Teh Nani sama Kang Faninya, Kang Kofar-Kofur, Kang Suryanto, Kang Pancawala, Mimi Samina, terus Teh Upet, Mama Mega, Wak Ganden, Mama Iip, Mama Meni, Bunda Emma di Banjarnegara. Untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Yuk.
2: Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono dan ada Mama Aldin. Baik, rekan Prima, tempat pukul 14 lewat 2 menit ya, kita putarkan beberapa lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di program acara Fans Tura. Fans ketemu di udara nih. Gini-gini.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh. Apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya gak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu.
0: Mm-mm.
1: Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh?
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada, Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endo kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu
0: lihat. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir. Cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam den lape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Okay. Baik rekan Rima, ya tak terasa juga ini sudah 32 menit dari pukul 14. Nah, untuk yang belum bergabung tadi, silakan masuk di 0853-2189-9582. Ya. Kalau kita tadi sampaikan ya, itu ada dua ini ya, dua tamu yang saat milad Syekh Az-Zaitun ya ke-80 ya. Nah, salah satunya mengatakan Prof. Kuni Rahaguddin Bakri. Jadi Prof. Az-Zaitun itu adalah contoh ya. Perlu dicontoh sistem pendidikannya. Dan untuk Dr. Gita Wiryawan, jadi kita harus mencontoh role model pendidikannya. Nah, nanti dua orang hebat ini ya mengatakan yang satu sistemnya, yang dua role modelnya. Nah, berarti untuk rekan Rima, Mahat Az-Zaitun sudah ini ya, sudah bisa membuat contoh sistem pendidikan yang ada di Indonesia itu ya seperti itu, seperti di Mahat Az-Zaitun. Ya. Jadi supaya tidak merubah-rubah lagi ya Indonesia ya Indonesia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Ventura ning kene iki ning Radio Prima FM ora ya.
0: Oh iya.
1: Gimana kabarnya, Kang?
0: Sehat? Ayo, sehat walafiat. Sehat, bergas, juga beras.
1: Iya, ditambah maning apa sih ngakas ya, Kang?
0: Sering keramas.
1: Oh, konon. Ya, las.
0: Pemanya ya, yo.
1: Iya.
0: Iya. Lanjut, silakan. Ada uang ganden ini.
1: Iya.
0: Ada info apa nih Pak Ganden?
1: Informasi durung-rungu ya, informasi di belakang saya kan ada embung. Embung itu tempat banyu. Daripada banyu yang bocor bae ditampung untuk kebutuhan petani.
0: Oh,
1: ngairin sawah.
0: Embung. Iya. Berarti kayak resapan apa primen?
1: Embung itu kayak semacam di
0: waduk apa primen?
1: Waduk.
0: Waduk cilik
1: kan ka sing makan korban ke Cipancu.
0: Oh. Kayak sing Cipancu.
1: Apa di Cipancu? Ku denger golis ka?
0: Apa
1: karena ya?
0: Sumur resapan apa primen?
1: Bukan, itu semacam waduk itu untuk penampungan.
0: Oh,
1: gitu loh.
0: Ya Allah.
1: Yang di apa sih itu ya, Cipedang itu tuh, yang kemarin makan korban itu satu orang itu.
0: Di oh, di daerah sana berarti di apa? Salam Dharma itu, Salam Dharma.
1: Bukan, di sini Cipedang itu, Cipedang.
0: Cipedang.
1: Apa tuh namanya ya? Lupa saya
0: Cipedang
1: tuh ya.
0: Lah.
1: Orang inget maning.
0: Oh, berarti sakit berarti wis alirane wis lancar maning apa brimen sama-sama ae wis kudar apa.
1: Jadi masalah air sekarang udah lancar di kalinya dan embung tersebut sekarang udah kering.
0: Waduh, kering maning gak kira wis.
1: Oh, karena disedotin bae ya.
0: Iya,
1: karung tani. Nah, terus ikannya banyak sekali, banyak orang pada ngemeti.
0: Wah, iya wes.
1: Kocolan. Terus apalagi tuh yang nilanya segede-gede 4 jari.
0: Waduh ya, cocok wih dibakar wih.
1: Iya, sekarang udah asat. Orang saya juga yang itu padahal di belakang saya tuh Kang, tapi saya tuh nggak pernah nengok-nengok. Pas nengok kemarin itu bener sudah asat.
0: Ya Allah, ya wesan.
1: Iya sudah kering kah, garing.
0: Ah, ya wesan lah.
1: Oh iya, jadi ikannya tuh udah, ikannya mah udah diambilin sama anak-anak bocah. Tuh banyak pada dapat seember, sedrum. Drum itu yang hijau itu yang berhenti orang pada ngobrol kodok itu. Itu untuk sementara informasi dari Wagande.
0: Oke. Ya wes.
1: Nah, ini acaranya muter lagu.
0: Bensura, bens ketemu di udara. Nengke.
1: Ketemu di udara.
0: Iya. Nengke nengi Radio Prima FM.
1: Nengke nengi ning Radio Prima FM ya.
0: Iya.
1: Berarti durung-durung nembang durung wayah nembang.
0: Iya, durung istud maning gen karena wis diputerake
1: lagu. Oh iya. Ya. Iya, sekarang itunya cilok.
0: Cilok, cinta lokasi.
1: Betul, kok tahu?
0: Ya, biasanya. Oh iya, wes.
1: Oke, salamnya buat pen Radio Prima FM di mana saja nanar ya.
0: Ayo.
1: Iya, terutama untuk Teisa. Gimana Teisa kabarnya? Sehat.
0: Oh, Teisa.
1: Iya,
0: kita share belum
1: dong. Teisa, Ibu Sukina, gimana sehat?
0: Iya, Ibu Sukina nih belum ada ini. Ibu Sukina
1: sehat-sehat selalu, Ibu Sukina. Mimirini. Bunda okay. Emma, Bunda Emma, singananing Banjarnegara ya. Kanggo Kang Dasmo, kanggo Mimi Ratmina, dan juga kanggo siapa kan? Mama Udang ya.
0: Mama Udang, iya.
1: Iya, Mama Udang. Kemarin saya kan dolan mana, nungumanya.
0: Oh iya.
1: Iya, sambil nganterin ke sana lagi dina Minggu kah? Saya kan ke sana nganterin. Jadi biar tahu rumahnya. Oh, jadi tahu. Tadinya kan enggak tahu saya itu.
0: Iya,
1: karena saya ke sana jadi tahu.
0: Tahu, iya benar.
1: Nah, iya weru kana umay kun dilemak, weru di kana.
0: Wah.
1: Oke, begitu aja untuk sementara.
0: Oke, siap. Cinta lokasi. Oke.
1: Semoga terhibur selalu. Oh, kanggo nang Rastim.
0: Oh iya, Rastim.
1: Kanggo Kang Pancawala. Kanggo kanggo siapa kan ya?
0: Teh Soleha.
1: Iya, Teh Soleha.
0: Iya.
1: Iya, Teh Soleha orang mana tuh?
0: Orang Baples, Serang Bab. Orang Pilang.
1: Pilang mana? Pilang Sari.
0: Bilang iya gitu. Arah kono kaya, arah sing area Subang. Baples kan air, Baples. Babakan Plaza.
1: Iya. Ya, salam kenal selalu Teh karo Wagandener okay. Ya.
0: Ah iya wis.
1: Sali kanggo Kang Pancawalar ya.
0: Iyo.
1: Kago pamungkas ora dengal bendi bocah ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, begitu aja lagunya. Awas aja kelingan cinta lokasi.
0: Siap.
1: Iya, ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waduh, hilang maning ya sama mau. Halo. Wadah sulah ini hilang nih. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Keneki Radio Prima FM.
0: Iya. Oke, lanjutkan.
2: Lagu apa ki? Bang Arya.
0: Ventura.
2: Di Keneki.
0: Oh ya. Yo. Langsung bye. Iya.
2: Anggo salam kenal Waganden.
0: Iya tuh Waganden.
2: Tentang Rastim, Mister Bono, Bapak Salim,
0: iya.
2: Bang Iben,
0: iya.
2: Bapak Angga,
0: iyo.
2: Bunda Rita,

0: Isa.
1: Iya.
0: Buat semuanya aja lah.
1: Yuk.
0: Ya Kang Arya. Kalau lagu
1: apa?
0: Apa ya? Ngarang
1: juga. Aja ngarang. Yo,
0: kalau lagu nya Braja Tu Mama.
1: Braja Tu Mama. Yo.
0: Kirana.
1: Wah ya, Braja Tu Mama. Iya.
0: Hmm? Diputer iki ya. Nanti pun jaluk di orang lagi puter-puter, Pak.
1: Ayo, siap.
0: Ya, ya, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans Dura.
2: Bincang lagi bersama Kang Arya.
1: Wih, iya, waduh. Waduh, gimana ini dong? Ratuman. Orang tuman nak
2: punya kabar.
1: Alhamdulillah nu baik sehat.
2: Aiy, syukur aiy baik aiy.
1: Sehat bergas juga beras pokoknya.
2: Iya bergas sehat. Waringkas jaga waringkas segitu tak beras. Purit paling atas paling jen. Kau lemas kan tengah sang.
1: Asal.
2: Wah rasa syukur ya aiy waras maya.
1: Oh iya siap. Besun.
2: Jaluk lagu ah.
1: Aduh, lemes menunggu.
2: Mangan dugal.
1: Waduh, mangan dugal. Wangel lemes sih, wangel dugal mangan.
2: Iya, mangan dugal lah, Isa.
1: Aduh, yang dugal kira ya, Neng.
2: Anak beli, ah.
1: Iya, anak awak kena baik,
2: ya,
1: Bu.
2: Ya, wis, mangan dugal, kanggo ayang lemes dulu, ya. Buat Mama Adin, buat Butut di Teupet, Kang Dasmo, buat itu tuh Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Abadek Kutil, Bunda Sari, buat Akna Bang Bang, Pak Lebe, Bunda Haji Setiatin, Pak Haji Herman ya. Papa Yuni, Mama Yuni, buat Kang Sondol, yeah. Buat Mister Bono, buat Bunda Mary, buat yeah. Ibu Sukina, yeah. Ma Arian, Arian 1, Arian 2,
1: okay,
2: buat sure. Nanang Rasim, buat Mimi Eti, Kang Salim, Bapak Najwa, Mama Intan, Mama Pedi, Pak Purnomo, Kang Ibeng ya, buat Kang Wanta, Mama Paujan, Papa Paujan, Bang Otoy, buat Watasma,
1: Hendra Jaya,
2: buat Aki yeah. Meta, Mama Kang Anjas, Mama Lela, buat Mama Kaji Herman ya, buat Mama Odang, Kang Gopal, Bang Jack, Mama Indah, Kang Opik, Wakisu, Kang Rojaya. Baru saja masuk siapa, Kak?
1: Anak Teh Soleha, anak Wak Ganden.
2: Oh, Teh Soleha, Wak Gandul ya. Buat Kang Aman, buat Uyut,
1: iya.
2: Terus buat yang di TikToknya semuanya ya, Kak.
1: Oh,
2: buat
1: iya.
2: Teteh Nunu, ya. Ah, tersayang tercintanya buat Ayang Nanas ya.
1: Oke. Okay,
2: buat Aryanya semoga selalu sehat ya.
1: Amin.
2: Panjang umur banyak rezeki semoga dihargai dalam panjang jodoh ya.
1: Yo.
2: Tambah ganteng. Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat.
1: Oh iya siap.
2: Ucapannya A.
1: Iya.
2: Kopi jangan diminum A.
1: Iya.
2: Aryanya Nanas pamit. Assalamualaikum. Dadah. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Nong Bintang Unyu Unyu.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

Rekan Prima, ya sampai di sini dulu ya. Arya membersamainya di program acara Fans to the Fans, ketemu di udara nih kene. Kie ya. Oke, kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ya. Ada Maya ya yang baru hadir ya. Maya, selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore gitu ya, Mai. Baik ya rekan Prima, terima kasih yang sudah hadir dan atas kebersamaannya. Dan Arya juga sapa dulu yang sudah hadir. Tadi ada Nang Rasti, ada Waganden, ada Mimi Radmin, ada Baca Apur, ada Teh Upet, juga ada Mama Rati, ada Abade Kutila dari Parigi Subang, juga ada Teh Soleha, dan yang terakhir ada Nok Bintang Unyu Unyu. Dan yang ada di Prima, yang ada di TikTok Prima maksudnya ya, juga ada Maya, ada Cinta Berberti, ada siapa lagi? Wah, banyak banget ya tadi. Belum sempat disebutkan, ada Muhammad Isa ya, Muhammad Isa yang dari Malaysia. Nah, ya, terima kasih yang atas kehadirannya dan juga yang sudah standby dari pagi hingga sore hari ini ya. Tepat pukul 15 kita akan berganti acara di Berdendang Karaoke di Geboyuk. Dan Arya pamit mohon undur diri. Dan hari kata bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu penutup ya, requestnya dari Nok Bintang Unyu Unyu ya. Baik, terima kasih rekan Prima.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026, hari ya kembali ya di Turki Pancara Bendindang Karaoke. Satu jam saja sampai pukul 16. Ya. Untuk rekan Prima yang sudah siap nih, siapakah sebagai penyanyi pertama? Ya, sebelumnya juga dia akan menyapa untuk yang berhormat Syekh Zaidun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Prabowo, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami mendapatkan jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini Arya izin untuk mengudara sampai pukul 4 sore dengan acara Berdendang Karaoke di Geboy. Yu, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Geboyu. Aduh, beri pun kabar ini. Sehat.
1: Alhamdulillah saya, Kang.
0: Iya.
1: Kebalik ya, Kang.
0: Oke. Iya.
1: Balik ke saya maning.
0: Ya. Oke. Lagunya apa, Mi?
1: Anu lagu lanang lah.
0: Lagu lanang ya, Mi.
1: Apa? Ayo wong lanang kan emek, iwak asin.
0: Aduh, iwak asin.
1: Iya, ya, enak kang gurih.
0: Iya, Mi. Iya, iwak asin ini bisa apa?
1: Sing anget ya, ya.
0: Iya,
1: iwak asin. Saya rasa sambal terasi.
0: Hai. Duh, mantul pokoknya, Mi.
1: Aduh, tapi saya yakin.
0: Oke, terima kasih apa jangan asem. Terima kasih dia, Mi.
1: Terima kasih, Kang.
0: Gini nggih,
1: Mi. Iya, kalau jangan sayur asem ya.
0: Iya, cus ya, Mi.
1: Nggih.
0: Oke, Mi, siap.
1: Siap, Kang.

0: Oke, luar biasa, mantul pokoknya Mi.
1: Luar biasa, biasa di luar Jakang.
0: Oke.
1: Iya Jakang Mister Bono, Mbak.
0: Iya
1: Mi. Biasa di luar, biasa di dalam.
0: Iya Mi.
1: Ada Diego, mantul.
0: Mantul.
1: Mantul Kang Arya sayang.
0: Siap Mi.
1: Ya kesuwunya Kang Arya terus waktu nih.
0: Kang Gemi.
1: Salamnya Kang Kesedaran Mawon.
0: Iya.
1: Salam nyuwun maklum.
0: Gimi.
1: Ya salam sayangnya kanggo Kang Arya, Kang Arya, Kang Arya, sing paling sayang, paling eman, paling setia.
0: Kang Gemi.
1: Karena ini hanya seprihatin.
0: Ya.
1: Kang Ope langsung diterima.
0: Iya.
1: Terima kasih Kang Arya. Saya ucapkan 95,8 Prima FM Radio Naharyolis Indramayu. Kembang jalan lempuh yang kembang ajoneng. Kekeke mimik aja prihatin harus balik. Kekeke ketemu karo Radio Prima Neng. Assalamualaikum. Ada Kang Arya saya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mimi Haji Supriyatin yang ada di Bongas ya. Matur suwun Mi Haji lagune wasin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Pribadi ana.
0: Berdendang karaoke.
2: Iya, ini kan lagi nang radio Prima FM.
0: Iya. Di Geboyo.
2: Di Geboyo.
0: Oh, ya be, apa lagune? Me, apa? Oh, kaden.
2: Setia ngenteni.
0: Setia ngenteni. Salamnya gue siapa ke terpinggiskan lagune?
2: Salamnya kanggo singan nih. Masing-masing umah bae.
0: Iya, we.
2: Iya, terutama kanggo siapa kan ya? Teh Isa, Ibu Sukima, Teh Upetan, Ibu Sumarmi, Mama Indah, Mimi Rini, Bunda Emma Singning Banjarnegara.
0: Oke.
2: Kang Dasmo.
0: Siap.
2: Mimi Ratmina siap. Mister Bono.
0: Asik.

0: atas kesempatan nur ya.
1: Oh iya.
0: Ningguline wis tanggal dongol bau
1: siapa
0: nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, kita akan dengarkan dulu laporan dari rekan Sahil ya, yang sekarang sedang berada di Palanggan Agung di kampus Madrasah Zaitun ya. Hari ini pertandingan bola antara alumni melawan pelajar ya, dan skor sementara 1-0 untuk pelajar di Palanggan Agung untuk memperebutkan piala 278. Yuk kita dengarkan saja laporan dari rekan Sahil.
2: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum Merdeka. Halo Bang Ren sekabehane, gimana kabarnya nih? Aduh, Sahil sore hari ini berada di Palagan Agung kampus Mahat Azaitun. Karena hari ini merupakan hari di mana semua pertandingan dari cabang olahraga yang dilombakan itu masuk ke dalam semifinal, dari sepak bola ya kan, terus voli juga ada, dan juga lomba basket. Di mana puncak acara Piala 278 ini adalah esok hari, hari Kamis di tanggal 27 Agustus 2026, dan merupakan hari Milad Mata Zaitun yang ke-27. Nah, Sahil gambarkan bahwa di belakang Sahil ini ada sedang ada penampilan bakat seni musik, yaitu angklung dari pelajar-pelajar Mahat Azaitun. Sangat indah sekali karena mereka sangat antusias dan juga memberikan penampilan yang maksimal pada hari ini. Dan adapun cabang olahraga yang dilombakan antara lain cabang olahraga badminton, tenis meja, tenis lapangan, voli, basket, hoki, dan juga sepak bola. Tidak hanya cabang olahraga, tapi cabang seni pun turut dilombakan, seperti seni musik, paduan suara, dan juga seni tari. Seni tari yaitu lomba tari. Dan hari ini ada beberapa perlombaan yang sudah masuk ke dalam tahap final, yaitu untuk memperebutkan piala juara 1 dan juara 2 untuk memperebutkan piala 278 ini di masing-masing cabang olahraga. Di antaranya yaitu sepak bola ini, bahwa bisa saya gambarkan di pertandingan sepak bola ini sedang ada sehabis penampilan seni angklung, yaitu dari para pelajar Mahat Azaitun, dan juga sebelumnya ada penampilan dari ibu-ibu Kodeko. Dan ini penontonnya sangat meriah ya, dari pelajar-pelajar Mahat Azaitun yang menonton pertandingan sepak bola ini. Dan gak cuma di sepak bola ini, bahwa adapun para penonton yang ikut memeriahkan juga, yaitu menonton pertandingan-pertandingan yang ada di Palagan Agung ini, antara lainnya ada voli itu ya kan, terus ada basket juga. Ini sangat seru sekali ya, di Palagan Agung ini sangat ramai gitu. Ada beberapa cabang olahraga bermain secara bersamaan dalam satu kawasan Palagan Agung. Bisa saya gambarkan bahwa ini merupakan babak kedua pertandingan antara alumni dan juga Student United, yang dimana Student United memimpin 1-0 di pertandingan sepak bola. Waduh, seru banget ya. Ini antara alumni dan juga pelajar nih. Siapakah yang menang? Apakah alumni atau pelajar? Karena alumni sudah memegang piala 307, karena kemarin waktu 307 itu alumni Mahat Azaitun mendapatkan piala 307, menang juara 1. Dan apakah ini menjadi kedua kalinya, atau bahkan Tidak sama sekali. Karena bisa dilihat di babak kedua ini Student United memimpin 1-0. Nanti Sahil ceritakan dan gambarkan kembali bahwa kegiatan hari ini tuh seperti apa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prima 95,8 FM, radionya Indramayu Bara nomor 1. Dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: Pan FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, lanjut kembali, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Tike Boy.
0: Tike Boy, yuk.
1: Ayo.
0: Apa kira lagu deh? Lagu deh apa?
1: Lagu Rirong.
0: Iya, lagu Rirong mana? Wah. Oke.
1: Tinggeling
0: apa lagu Rirong? Ya.
1: Tinggeling.
0: Eling-eling ya.
1: Tinggeling. Kak Salim.
0: Oke.
1: Pencol. Dari Bono. Pagandeng Mimra Cepiati Nok Pintang Teupet. Amaldin, ayo bang, menjuk Amaldin, mau Billy, Ibu Sukina,
0: Tengeling,
1: Mama Indah,
0: aduh,
1: Mama Titan,
0: wah, ayo, sampai meneng,
1: Mimi Epi, Mimi Ratmina, Ibu Tuti, Miri Ketong,
0: oke, sampai meneng, yo,
1: Anggo, Kang Dasmo, Kata Isa, I guess, Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Oh? Oh, salah. Oh, ya wes. Oke. Okay. Reset kau. Ya lagu ni mesti salah kan.
1: Ya,
0: tinggeling bokone aja ya Allah. Oh, melas teman.
1: Tak paling mikir.

0: luar
1: Alhamdulillah.
0: Biasa. Mantul pokoknya. Luar biasa.
1: Biasa di luar.
0: Di game boy. Yo.
1: Sebenarnya tak kuntinya kan ya.
0: Iya.
1: Maaf deh. Ini acara mau ke Kang Sing Wis mancing kan. Jadi terima mana mancing mancing.
0: Oh apanya ya? Oh,
1: iya. Oh, itu sebelum kan.
0: Apa iya ya? Waduh kelalek ya kita nih mah. Iya.
1: Tepisan baik.
0: Oh ya kita udah kelalek bener
1: ya. Masih acara ya.
0: Iya kelalek. Iya kelalen bener ya guys. Aduh amburan ya, amburan ya, ini kelalen
1: ya. Kalau mengganti acara ya boleh mancing.
0: Iya nyengkol ya udah kelalen gua mau ikut tuh. Apa bisa dulu ya kayaknya kan kayaknya.
1: Yo makanya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur suwun nih rekang Bima dan Anggras tim ya. Baik rekan Bima, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini ya sebelum dia lanjutkan. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Fans berhenti dengar oke.
2: Di Gepo yuk. Yang penyiarnya kelalen kok. Ayo. Mau didendang. Mau didendang.
0: Oh iya ya. Aduh iya iya iya iya.
2: Pipon.
0: Iya siapa ya Pak Wario?
2: Siapa kunik?
0: Lagu ini apa?
2: Lagu ini Dalane Gusti. Ya Dalane Gusti yang bayang nanas ya. Ayo nanang rastim ya.
0: Gusti.
2: Buat Mama Aldin ya. Bunda Jasa Priatin, Bu Tuti, Teh Upet, Bapak Yuni, Mama Yuni, Bunda Sari, Abade Kutir.
0: Ayo, siapa mana?
2: Mimi Ratina, Mina Pana Bang, Pak Lebe.
0: Oke.
2: Buat teman pray, Kang Asep satu, Kang Asep dua ya.

0: jembarakan hati. Waduh, ya telat kan mau ya. Waduh, preman sih nak.
1: Selalen.
0: Siap.
1: Insyaallah.

0: Oke, luar biasa.
1: Saya yang tercintanya buat yang mana sih?
0: Oke, baik.
1: Pak Aryani, makasih ya.
0: Yuk,
1: ucapannya kopi teh ya, Cak Aryan.
0: Yuk.
1: Ayahnya nama Sobit, assalamualaikum, dadah, bye bye.
0: Oke, terima kasih Nok Bintang Unyu-Unyu. Ya, sudah hadir ada 4 penyanyi. Dan saatnya kita dengarkan yang satu ini.
2: Kali kok hari ini, Tam?
3: Ya harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K. Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar
7: gembira,
6: gembira.
8: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
9: proses
8: cepat.
9: Cepat.
8: Beli cash juga bisa.
9: Bisa.
8: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, berdendang karaoke. Woi. Siap. Lagu apa?
1: Kayaknya sih kita lagi ngelamun nih. Ada gak cerita lamunan?
0: Oh sih. Aduh, kelamunan apa?
1: Soalnya kita lagi ngelamun burung di sini.
0: Aduh. Cinta lamunan. Oke, kita coba. Yo.
1: Halo. Bukan yang ini.
0: Oke.
1: Kanan.
0: Yang ini kali ya. Cinta lamunan.
1: Cinta ning lamunan.
0: Oh, cinta ning lamunan.
1: Jangan ngelamun makanya sih. Jadi ngelamun baik.
0: Cinta ning lamunan. Nah. Cinta ning lamunan ne sapa ken ya cinta. Cinta ning lamunan.
1: Ibu. Ayo lamun.
0: Cinta ning lamunan ya Allah.
1: Apa enggak ya, selamat sore. Terbikis buat Ibu Sukina yang paling eman dewek. Angrastim.
0: Angrastim.
1: Oke, boy.
0: Oke.

0: kurang ini, saya jadi kurang ini.
1: Oh.
0: Eh, coba diganti aja, digantilah.
1: Ganti apa?
0: Diganti Manjada Wajada.
1: Manjada Wajada.
0: Ya,
1: oke. Okay.
0: Buat Ibu Rum ya.
1: Manjada.
0: Jangan disukai. Makasih Bu kopinya.
1: Oke.
0: Okay. Buat yang lagi saya, Bapak Angga juga selamat siang.

0: Luar biasa, mantul pokoknya.
1: Soalnya ini lagi di luar. Udah bisa di luar.
0: Oh iya.
1: Iya, buat Bang Arya, terima kasih atas waktunya ya.
0: Oke, okay. Yuk.
1: Konten ya. Wabe khusus. Ya, buat yang punya mie aja.
0: Ya.
1: Makasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Dalpas itu ya. Baik, rekan prima, jika Anda hari ini kurang enak badan ataupun sedang flu ya, jangan bingung. Ultra Flu Blister yang baru ya, ketika Anda flu, pilek, sakit kepala, jangan bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Minum Ultra Flu, reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma.

0: Oke, rekan Prima, kiranya sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di program acara Fans to the Fans ketemu di udara Ningkini kie ya. Dan di acara berdendang karaoke ya, tepat pukul 16 kita berganti acara ya di musik sore. Dan setelah ini Arya pamit, mohon undur diri, dan terima kasih yang sudah hadir. Ada Mimi Haji Supriyatin, juga ada Nangras Tim, juga ada Waganden, ya ada Nok Bintang Unyu-Unyu, juga ada Kang Dalpasedu ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dan Arya pamit juga, mohon undur diri, dan berkata billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda sudah menonton.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: kan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

menghadirkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang. Bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka Rakyat Prima semuanya. Alhamdulillah ini ya, akhirnya tadi sudah ada penutupan dari yang amat terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, ya kan. Tadi beliau juga menyampaikan pesannya yang nanti Rakyat Prima bisa langsung lihat saja di channel Lokus TV. Nanti kita bakal wawancara nih bersama ketua, ya kan, dan juga tim pelajar Mata Raja itu, yaitu Student United yang memenangkan Piala 278 di cabang sepak bola. Oke, saya sudah bersama sebagai kapten ya,
2: Sebagai striker.
1: Sebagai striker yang menggolkan tadi.
2: Ya.
1: Betul, ini dia yang menggolkan poin di Student United. Boleh kenalkan dulu namanya dari kelas mana?
2: Ya, kenalkan, nama saya Ihsan Setir Ahmad. Dari kelas IPS 6, 12 IPS 6.
1: Oke, tadi bisa diceritakan golnya bagaimana, terus rasanya setelah menggolkan itu?
2: Ya, alhamdulillah ini pertandingan yang emang saya tunggu-tunggu dan saya nantikan. Sebelum flashback ke belakang, sebelum adanya pertandingan ini, saya juga meminta doa restu kepada orang tua saya, kepada teman-teman, dan saya berusaha untuk fokus ke dalam pertandingan final ini. Dan alhasil, alhamdulillah, di pertandingan ini, menit-menit awal, saya bisa mencetak satu gol. Alhamdulillah, satu gol ini yang menjadi poin utama untuk SURED ini bisa memenangkan pertandingan.
1: Oke, gimana perasaan kamu setelah mengikuti rangkaian acara atau lomba-lomba dan tanding-tanding, terus akhirnya sekarang juara satu di cabang sepak bola?
2: Alhamdulillah, ini first experience banget dan pengalaman yang sangat-sangat baru bagi saya ya, karena sebelumnya kita ini hanya diikut lombakan hanya melawan luar saja, namun tidak ada lomba-lomba seperti ini gitu. Jadi pertandingan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya yang nantinya semoga Al Zaitun ini bisa ditandingkan melawan klub-klub luar, dan ditandingkan bukan hanya di Al Zaitun tetapi ditandingkan di stadion-stadion luar sana.
1: Oke, harapan kamu ke depannya untuk Mata Zaitun dan juga sepak bola dari kamu ya, sebagai sepak bola.
2: Harapan saya tentunya sebagai pemain sepak bola profesional, saya ingin Mata Zaitun ini terus berkembang mencari potensi-potensi anak muda yang berbakat. Karena di Mata Zaitun ini tempat kita untuk berkreasi dan menjadikan sepak bola ini lebih maju lagi gitu. Mulai dari pemain sampai dengan perwasitan. Nah, kedepannya semoga Al Zaitun bisa membawa klub dari dalam ini keluar dan mancanegara negara.
1: Oke, terakhir nih pesan kamu untuk teman-teman kamu dan juga yang amat berhormat si Al Zaitun.
2: Ya, pesan saya kepada teman-teman saya itu yang pertama untuk tetap fokus ya, terutama dalam musim kemarau ini. Tentunya kita dihadapkan berbagai macam penyakit jika memang imun kita tidak kuat. Maka perbanyaklah jaga kesehatan dengan cara minum air putih. Dan kepada si Al Zaitun agar selalu sehat, sehat paripurna, dan diberikan kekuatan dalam mendidik dan membangun agar Al Zaitun ini lebih maju dan berkembang lagi.
1: Oke, siap, terima kasih. Itu dia. Ya, ini sebenarnya pertandingan yang sangat luar biasa sekali. Ya kan, tadi sangat seru dan bisa dibilang sangat heboh, karena bisa Sahil gambarkan bahwa tadi pada saat detik-detik terakhir itu terjadi banyak, ya bisa dibilang masalah-masalah. Tapi itu tenang saja, itu hanya di lapangan, dan seperti komentator bilang bahwa di lapangan itu lawan, tapi kalau di luar kawan. Nah, tadi juga ditutup dengan dance dari para pelajar Mahat Az-Zaitun yang sangat spektakuler dan luar biasa, bahwa mereka sangat banyak ya dance-nya. Itu membutuhkan keterampilan dan juga kekompakan dari masing-masing pelajar. Bahwa saya dari ujung kiri ya kan, dari ujung gawang sampai ujung gawang lainnya itu para pelajar itu memenuhi lapangan. Oke, dan itu aja bisa Sahil gambarkan bahwa besok merupakan puncak Milad Mahat Azzaitun ke-27. Dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: Halo,
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: selamat sore Wong Ream semua. Hari bagian hari pastinya sudah sore jam 5 sampai jam 9 malam ini. Akhirnya kalau Wong Ream keluar kerja atau masih lembur-lembur nih,
1: lembur-lembur belum ya, belum beranjak dari kursi kantornya ya, atau mungkin ada yang di sawah juga.
0: Masih ada yang di sawah, ngapain ya dulu katanya?
1: Enggak, biasanya kalau ai nggak siaran ya, itu kadang ada yang suka ngebabat-babatin aja sih, kebersihin lahan. Kalau nggak bakar tuh, bakar drami.
0: Wah, ini jangan bakar hutan sih.
1: Waduh, bahaya banget.
0: Kalau ini temen bareng-bareng yang juga saya sampai jam 9 malam lagi. Yang baik sambil makan-makan dari SD yang baru pulang kampung dari Pacitan.
1: Mantap. Enak ya? Dodol lah dia.
0: Kalau dia sendiri namanya dodol. Kalau di Jawa namanya apa ini?
2: Apa nih? Enggak, kalau di
1: Pacitan
2: itu namanya jenang.
1: Oh, jenang.
0: Ada lagi namanya
1: dodol. Oh, jenang, jenang, jenang.
0: Pacitan namanya jenang. Kalau di Betawi namanya jenong.
1: Dodol.
0: Kalau orang semua jangan lupa pada kesalahan dalam permasalahan 2019

0: Prima, yang mana hari ini Disti sedang berada di Mahat Al Zaitun tepatnya, sedang berada di kolam Al Kautsar, yang mana kolam Al Kautsar sendiri itu ada di dalam lingkungan Mahat Al Zaitun ya, di depan atau di belakang Masjid Al Hayat. Dan di Rabu sore ini tanggal 26 Agustus 2026 sedang berlangsung sebuah kegiatan yang menurut Disti cukup unik ya, unik dan menarik, yaitu 278 Marine Theatrical Festival yang digelar oleh para pelajar Madrasah Aliyah nih, Madrasah Aliyah Mahat Al Zaitun dari ekstrakurikuler perkapalan. Nah, kalau biasanya kita mengenal ekstrakurikuler perkapalan ya dengan kegiatan yang berkaitan dengan kapal, teknologi, dan keterampilan maritim. Kali ini para pelajar menghadirkan dalam bentuk pertunjukan teatrikal bertema kemaritiman. Oke, saat ini Disti sudah bersama dengan Pak Dynasty dan juga narasumber yang sedang dalam kegiatan pada sore hari ini ya.
1: 278 Marine Theatrical Festival yang dilaksanakan oleh pelajar Madrasah Aliyah ekstrakurikuler perkapalan telah pun usai. Sebagaimana tadi Anda menyimak tentang jalan cerita mengenai polemik yang terjadi geopolitik dan pertempuran antara Amerika dan Iran, armada Amerika dan juga armada Iran di Selat Hormuz. Dan Anda juga ketahui
2: kapal siapa yang tenggelam
1: di Selat Hormuz tersebut.
2: Di balik cerita atau teatrikal yang
1: ditampilkan atau telah disimak oleh Anda semua adalah
2: Agung dan pelajar kelas 12 Mahmud. 278 adalah
1: rentetan dari pelaksanaan milad ke-27 Mahat Az-Zaitun, dan hari ini adalah penutupan dari seluruh kegiatan rentetan acara milad ke-27 Mahat Az-Zaitun. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam.
1: Dipakai Ustaz Agung.
3: Waalaikumsalam
1: Merdeka. Sehat Ustaz?
3: Sehat.
1: Waduh, ini nge-range atau nge-running acara ini berapa hari?
3: Kurang lebih 10 hari lah.
1: 10 hari. Berarti by konsep dari para Ustaz dan Ustazah atau pelajar?
3: Kami mendapatkan pengarahan dari Syekh Al Zaitun.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian kami terjemahkan di dalam apa? Marine Theatrical Al Zaitun. Mm-hmm. Kemudian untuk tema yang dipilih memang
1: saturation apa tadi? Saturation attack, no escape. Oke.
3: Okay.
1: Oke.
3: Baik, untuk apa namanya temanya sendiri yang diambil adalah yang aktual dan faktual.

0: digunakan sebagai satu bentuk teknologi kapal yang hari ini digunakan oleh Iran.
1: Oke.
0: Okay. Oleh Iran sebagai satu manifestasi bahwa teknologi yang super canggih sekalipun bisa dikalahkan dengan apa namanya peralatan yang sederhana namun taktis dan tepat guna.
1: Oh, pesannya itu ya?
0: Bukan, maksudnya kita pahami
1: Seperti itu.
0: Maka digunakan di sini istilah yang disampaikan oleh saya adalah kapal-kapal nyamuk ya.
1: Oke. Okay.
0: Nyamuk dalam jumlah besar tapi mampu membuat
1: kapal-kapal nyamuk ya, kecil-kecil tapi banyak. Betul, gitu kan? Oke.
0: Okay. Yang dipersiapkan dengan berbagai perangkat yang bisa dibawa walaupun ukurannya nyamuk.
1: Oke. Nah, ketika memang ada arahan seperti itu, terus diskusinya kepada para pelajar seperti apa?
0: Ya, kita terjemahkan dalam apa namanya? Kebetulan ini kita juga akan menghadapi lomba
1: ya, di ITS ya. Oke. Okay.
0: Secara rutin MA ekstrakurikuler perkapalan sudah mengikuti itu secara berkala hingga tahun ini. Kita sedang menuju proses ke sana, proposal sudah masuk. Dan lambung kapal yang kita persiapkan itulah yang digunakan untuk kapal nyamuk
1: saat ini ya.
0: Iya, betul.
1: Betul. Nah, walaupun tadi ada bendera Iran tapi nanti dicopot ya.
0: Betul. itu hanya anjungannya saja, tapi lambungnya, hullnya kita pakai yang akan digunakan di Surabaya.
1: Kendalanya ada?
0: Tidak ada sih, Pak.
1: Tidak ada ya.
0: Yang menyesuaikan saja dengan tema. Dalam lomba kan kita diberikan tema, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang kita buat. Semuanya by design.
1: Semua by design. Oke, okay. Terus kemudian para pelajar ketika
2: menyampaikan ada arahan dari Syah Zaitun seperti ini,
1: apa yang pertama kali disampaikan?
0: Watona dan menyambut dengan baik. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 10 hari kita siap.
1: Berapa pelajar yang dilibatkan?
0: Kalau panitia cukup banyak, Pak. Tapi yang untuk kapal sendiri, satu tim kapal itu ada 4. Ya.
1: 4,
0: jadi 12 plus pembuatan kapal induknya sendiri, terus kemudian juga tim-tim inti dari panitia. Ya, cukup banyak, Pak.
1: Siap.
0: More than 20 lah.
1: More than 20 ya. Siap, terima kasih Ustaz Agung. Saya mau ke Mahmud dulu ya. Sehat. Tetap semangat dong.
3: Ya, semangat.
1: Semangat ya. Tadi kalau melihat ya, akhirnya pelaksanaan dari 278 Marine Triathlon Festival telah dilaksanakan. Itu sesuai harapan?
3: Alhamdulillah. Ya. Acara pada hari ini sesuai dengan harapan.
1: Oke. Okay.
3: Karena memang sesuai dengan deskripsi yang telah dibuat.
1: Acara sesuai harapan, tapi ketika tadi teatrikalnya sesuai harapan?
3: Untuk tadi ada sedikit kendala mengenai mesin.
1: Oke.
3: Karena memang mungkin di dalam airnya tadi ada mesin yang terkena air, jadi terjadi sedikit konslet.
1: Oke. Bisa diceritakan nggak jalan ceritanya itu tadi sebenarnya seperti apa, Mahmud?
3: Jadi ceritanya ini dimulai dari kapal induk Amerika yang menyerang ke Teluk Oman.
1: Oke.
3: Okay. Ya, masuk ke dalam Selat Hormuz. Kemudian dari Iran, IRGC itu menerima sinyal bahwasannya kapal induk Amerika ini telah memasuki kawasan Selat Hormuz.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dari laporan itu pemerintahan Iran memberikan instruksi kepada kapal-kapal yang perang Iran ini untuk memberikan peringatan kepada kapal induk Amerika.
1: Okay.
3: Setelah memberi peringatan yang pertama, kapal Amerika ini merespon dengan tanpa adanya mempedulikan respon yang diberikan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, setelah itu diberikan peringatan lagi, tetap tidak memberikan respon.
1: Okay. Ya.
3: Nah, setelah itu kapal perang Iran memberikan ultimatum berupa serangan-serangan pada kapal induk Amerika hingga ia tenggelam.
1: Oke. Okay. Makanya dinamakan Crazy Trump ya.
3: Crazy Trump.
1: Nah, tadi melibatkan berapa kapal?
3: Ada 3 kapal.
1: Yang pertama tadi kapal induk Amerika, terus
3: Amerika.
1: Abbas dari Presiden Iran. Oke. Okay. Nah, ketiganya memang tadi Ustaz dibuat

0: buat sudah berapa lama? Karena kan tadi ada desain untuk perlombaan ya.
1: Iya benar.
0: Dan kebetulan ada kegiatan ini sehingga sekalian saja seperti itu kan. Berapa lama?
1: Kalau pembuatan poolnya itu sudah dari 2 bulan yang lalu.
0: 2 bulan, oke. Okay.
1: Untuk anjungan 10 hari dari menerima arahan dari si Aldo itu, itu kami langsung membuat anjungan sama teman-teman juga.
0: Oh, baik. Terus untuk mesinnya sendiri memang dirakit sendiri atau beli dari?
1: Untuk mesin itu belinya berupa komponen-komponen.
0: Komponen terus dirakit.
1: Iya.
0: Sesuai dengan by design yang kalian buat gitu ya?
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah terus ini tiga kapal tadi ya, itu kan sebuah prestasi ya buat kalian ya, karena nantinya akan dijadikan juga lomba di ITS. Seperti itu.
1: Ya.
0: Kalau melihat katakan ini adalah simulasi, ya simulasi untuk perlombaan. Sudah sesuai belum dengan desain kalian yang nantinya akan diperlombakan di tes?
1: Oh, untuk desain yang akan diperlombakan nanti ini sudah cukup.
0: Secara mesin sesuai. Terus secara apapun sudah sesuai. Sudah sesuai.
1: Untuk lomba yang di ITS nanti itu berbeda temanya saja. Kalau ini anjungannya dari kapal perang dan nanti itu kapal pengangkut barang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Mesin, pool dan sebagainya itu sudah sesuai.
0: Oke. Okay. Siap. Ustaz, yang ingin disampaikan 278 ya, besok kita akan melaksanakan ulang tahun ke-27 Mata Zaitun. Silakan.
2: Yang pertama terima kasih kepada yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun yang telah memberikan kami kesempatan untuk tampil dalam hari ini, dalam perhelatan hari ini. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mahat Al-Zaitun, semakin maju, semakin berkah, semakin jaya, semakin hebat.
0: Oke, okay. Terus untuk pelaksanaan ini, dari 0 sampai 10 berapa nilainya?
2: Ya, kami beri nilai
0: 8 atau 9. Oke, itu sempurna lah ya.
1: Ya, betul.
0: Ya, untuk Mahmud, silakan ingin menyampaikan sesuatu kepada Syekh Al-Zaitun sekaligus ucapan ulang tahun kepada Mahat Al-Zaitun. Silakan.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Syekh Al-Zaitun karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan acara ini. Untuk memberikan arahan-arahan yang meningkatkan semangat kami untuk terus meningkatkan inovasi kreativitas dalam ekstrakurikuler perkapalan ini. Untuk 278 untuk 27
0: Agustus
1: nanti saya ingin mengucapkan semoga Mahat Al-Zaitun ini akan terus berkembang, modern, jaya, dan terus maju ke depannya.
0: Oh, terus untuk pelaksanaan hari ini sebagai ketua panitia juga sebagai pelajar ekstrakurikuler perkapalan. 0 sampai 10 berapa nilainya?
1: 9.
0: Kalau tadi Ustaz 8, Mahmud sebagai ketua panitia 9. Ya, demikian laporan Locus TV dari pagi sampai hari ini sore. Nanti juga banyak liputan lainnya selain liputan Marine Theatrical Festival, karena tadi juga Anda akan melihat bagaimana pelaksanaan final sepak bola 278 dari kolam Al-Kausar, kampus Mahat Al-Zaitun. Locus TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa subscribe, komen, dan di-share kembali, karena konten yang satu ini adalah konten untuk pemahaman kepada Anda bagaimana kemandirian edukasi yang dilakukan oleh Mahat Al-Zaitun. Saya Denesti, salam.
3: Dan itu dia ya rekan Prima semuanya, bahwasanya rekan Prima sudah mendengarkan terkait konsep yang diangkat itu cukup dramatis ya, dengan nuansa armada laut, strategi, dan kekuatan maritim nih, seperti yang tergambar dalam tema yaitu Saturation Attack No Escape. Nah rekan Prima, Disti bisa gambarkan untuk suasana di kolam Al-Kautsar saat ini mulai banyak dipenuhi oleh para pelajar ya, baik dari MI, MTS, dan juga MA, karena mereka ingin melihat secara langsung Teater Festival Marine 278 ini. Kurang lebih seperti itu aja ya rekan Prima. Terima kasih yang sudah mendengarkan live report Disti secara langsung dari Mahat Al-Zaitun. Mungkin untuk rekan Prima yang penasaran dengan konten-kontennya atau videonya seperti apa gitu ya, bisa search aja di sosial media Log News ya. Bisa di TikTok, Instagram, atau di YouTube dengan nama Log News TV. Oke, Disti kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
4: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Al Zaitun besok Mahat Al Zaitun akan berusia 27 tahun nih.
1: Yes, besok banget nih tanggal 27.
0: Tanggal 27 alma mater Bahim akan berusia 27 tahun. Dan di bawah 27 tahun ini banyak banget yang Bahim itu merasa memang seperti semaraknya itu, karena tahun ini
1: lebih meriah gitu.
0: Apa?
1: Lebih meriah, lebih ramai.
0: Lebih meriah. Jadi banyak merasa kalau itu lebih berbeda itu dari tahun. Berarti enggak beda sama. Karena tahun ini banyak ikut meriahkan di
1: salah satu olahraga.
0: Iya, cabang hoki. Walaupun sebenarnya
1: juara berapa gimana kemarin kemarin?
0: Sih memuaskan. Cuma ada beberapa yang membuat baik ya, terkadang namanya juga olahraga ada semua ada kesalahan.
1: Buset. Memuaskannya itu juara berapa?
0: Ya pokoknya
1: adalah pokoknya ya. Jadi seru banget sih Im, karena aku tuh ikut, gak ikut apa-apa sih, cuman depan gitu, kayak ilmiah doang. Gak, maksudnya gak ikut cabang olahraga ya, olahraga itu. Enggak dong. Enggak, beda itu. Ikut penulisan karya ilmiah aja. Itu seru-seru kemarin. Aku juga lihat pertandingan-pertandingan bola, terus basket, voli, Badminton ada nggak sih? Badminton ada sih.
0: Lagi-lagi di semua olahraga alumni itu selalu memenuhi final gitu. Bola final, hoki final, basket final juga.
1: Ini cair banget nih kayaknya nih.
0: Berarti menunjukkan kalau pendidikan yang ada di Mahat Al Zaitun itu yang berhasil untuk alumninya. Karena kalau bisa dilihat alumninya balik ke sini berprestasi. Dia berprestasi. Itu tanda kalau terbaik pendidikan di Mahat Al Zaitun. Lo buat nomor yang semua, mungkin kalian juga ikut gitu ya,
1: ikut memeriahkan lomba.
0: Kalian ceritain
1: 9958 2.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: paket.
1: Semuanya yang merasa masih kurang, yang merasa mungkin hidup kalian tuh kayaknya masih belum puas gitu terhadap dunia nih, dengerin.
2: Iya kamu. Kamu yang udah membakar hutan ini dan lagi lihat ini sekarang. Aku tahu kamu lagi lihat ini. Aku tahu kamu bakal mencoba scroll setelah ini selesai. Tapi sebelum kamu geser, aku mau tanya sesuatu. Kamu ini pada udah kaya kan? Mau sekaya apa lagi? Rumah kalian udah pada besar sementara rumahku terbakar habis. Terus apa lagi sih yang dicari? Apa emang ngebunuh kami itu hobi kalian? Ini rumah aku. Bukan lahan, bukan aset. Rumah. Ibu aku mati di sini. Anak aku mati di sini. Aku cari mereka satu-satu dan aku cuma nemui abu. Kalian gak kenal nama mereka. Kalian bahkan gak tahu mereka ada. Buat kalian, ini cuma berita 10 detik. Buat aku, ini seumur hidup aku. Jadi aku tanya lagi, sekaya apa lagi yang kalian mau? Karena aku udah gak punya apa-apa lagi buat kalian ambil.
1: Kalau kalian nih masih berpikir daerah dibakar doang hutannya, ya coba deh kalian jadi
0: orang hutan situ ya.
1: Hutan jadi gorila cuma sono masuk ke hutan hidup dibakar hutannya. Emang berpikir kayak daerah cuma dibakar doang, kok juga buat ekonomi negara. Terus ekonomi negara harus merobohkan hewan-hewan seperti tadi orang hutan dan lain-lain gitu ya.
3: Memang itu nggak harus.
1: Jadi kita ya gimana ya, maksud aku dosa lah, kita dosa-dosa ya. Kita malah harus jaga dia, bukannya kita malah hutan.
0: Ngambil lahannya semuanya, diambil nyawanya bahkan ikut diambil. Sampai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 yang

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku James dari Situranya. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku. Jadi pengen didengerin lagi. Oh ya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di hidup puter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, okay, buat rekan prima semuanya, ini mau yang buat request lagu bisa buat di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa untuk ikutin sosial media kita di Instagram, Facebook, itu di Prima 95.8 FM Indramayu. Jangan lupa dicek-cek karena kayaknya ada postingan terbaru ya. Jangan lupa juga nih dengerin di streaming kita di primafmindramayu.com. Bisa kalian search aja di Google primafmindramayu.com. Nah, nanti kalian bisa dengerin dimanapun dan kapanpun.

0: Sebenarnya kan Bayem baca info ya, info nih ya, katanya tanggal 27 besok akan ada demo. Kalaupun benar, kalaupun benar berita ini, tolong kalau misalnya demo ya kondusif aja lah. Ketika kita menyampaikan aspirasi itu ya tidak usah terlalu emosional. Maksudnya ada sih orang yang bilang,
1: gitu ya.
0: Ya ada sih orang bilang kalau kita nggak anarkis nggak didengar. Tapi ingat itu namanya provokasi. Kita nggak boleh terprovokasi. Ketika kita menyampaikan pendapat dan kita sudah terprovokasi, artinya kita kalah. Makanya buat orang-orang semua yang besok tanggal 27 katanya nih infonya ada demo besar-besaran di Jakarta, tetap kondusif, jangan termakan provokatif. Karena kalau kalian termakan provokasi, nanti pihak-pihak tertentu akan senang dan akan memanfaatkan momen tersebut.
2: Betul, nanti bahkan bukannya aspirasi kalian didengar, malah kalian yang dapat kena serangan

0: Nah, masih ngomongin soal kepedulian lingkungan ya. Sebenarnya kebakaran hutan ini bukan hanya di Kalimantan, karena beberapa tempat kemarin
1: tempat atau daerah?
0: Ada di berbagai pulau itu masih ada, kayak main di Papua sempat ada kebakaran juga, di Sulawesi sempat juga katanya, Sumatera juga sempat, bahkan di Indramayu pun kemarin juga sempat.
1: Beberapa doang Im, kalau di Indramayu tidak sebanyak yang di luar gitu. Di Kalimantan kan lahan beran lahan kan, ini kan cuman karena sawah aja.
0: Iya, maksudnya ada beberapa tempat yang di Indonesia tuh lagi terjadi kebakaran hutan gitu ya. Dan kemarin Pak Prabowo kan ngasih statement kalau kebakaran hutan ini dapat tertangani dalam 1-2 minggu. Dan 1-2 minggu ini apakah termasuk waktu yang cepat untuk negara yang harusnya Indonesia ini bukan negara kecil dong. Dan pastinya perlengkapan keamanannya udah bukan yang ecek-ecek dong. Masa ya kalah sama negara kecil kayak Singapura yang
1: atau Malaysia.
0: Nah iya, makanya kayak negara kecil kayak Singapura, dia sudah lebih siap dalam menangani bencana. Indonesia ini yang negaranya
1: tiap tahun sebenarnya kebakaran Im, cuman dari pemerintah kita tuh gak ada hal yang untuk mencegah itu tidak terjadi lagi gitu. Makanya tiap tahun terjadi, terjadi, terjadi, terjadi, dan terjadi lagi.
0: Ya orang dia pelakunya cuaks.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Ini ada yang lebih pusing dari presiden kayaknya. Ini lebih pusing dari presiden.
1: Apa tuh?
0: Bank Himbara kita.
1: Emang bank. Presiden kita bisa pusing?
0: Aduh, pusing lah bang. Gimana sih ngurus negara kan bikin pusing. Oh, kalau iya. Kerja.
1: Karena pusing healing ke Perancis. Aduh ngeri. Lanjut.
0: Jadi tau kan? Jadi ada aktivis Pati ya kan, namanya Supriyono alias sering dipanggil Botok. Itu
1: bener kan Botok?
0: Iya bener Botok. Itu dia rekeningnya ya kan, yang isinya itu uang pribadi plus uang apa ya,
1: sumbangan,
0: sumbangan buat aktivis itu,
1: donatur-donatur ya kan? untuk demo tanggal 27 besok itu kan.
0: Itu diblokir sebanyak 80,9 juta. Dan you tahu gongnya lagi apa?
1: Kenapa?
0: Admin dari bank tersebut bilang katanya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya kan. Ini merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan tidak dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
1: Gitu. Udah enggak aneh sih. Sedangkan Mahat Al-Zaitun pun seperti itu. Uang pendidikan aja bisa, uang pendidikan untuk pelajar aja bisa diambil secara paksa, apalagi uang buat demo nih ya. Udah enggak aneh di Indonesia, apalagi aduh, Baim pakai bank itu lagi.
0: Aduh, Im, untung ya Im, untung aing enggak pernah pakai bank Himbara, Im.
1: Sebenarnya Baim
0: mentai enggak
1: kejadian gitu. Ini, setelah kejadian ini aku tuh pengen pindah bank aja, pengen cari bank yang lebih apa ya? Maksudnya lebih
0: aman.
1: Aman dan juga bisa ini menimbulkan keuntungan gitu kan. Karena kan ada kayak beberapa bank yang bisa ada
0: bunganya ya.
1: Bunganya balik ke kita tuh bisa ada yang besar kan. Nah,
0: ada nyari. Itu bank yang warna oranye.
1: Nah, itu nanti pokoknya aku lagi nyari bank-bank seperti itu karena cukup kecewa ya. Maksudnya aku udah nemuin kejadian ini dua kali. Pertama Mahat Al-Zaitun uangnya disita padahal itu uang pendidikan, dan kedua kejadiannya seperti ini. Dan ini viral banget ya. Dan Mahat Al-Zaitun waktu itu juga sempat viral. Uangnya kesita untuk pendidikan, dan ini juga viral karena uang ini digunakan untuk apa namanya, sebenarnya bukan demo tapi lebih ke memberikan pendapat,
0: tapi aspirasi, memberikan aspirasi
1: lebih gitu tepatnya ya. Tapi malah diambil uangnya.
0: Tapi tau gak sih, katanya ada klarifikasi nih dari PPATK nih, katanya bukan pihak PPATK atau pemerintah nih yang memblokir itu bang. Jadi gimana nih bang? Ini saya yakin ya, itu di gedung bank tersebut itu langsung pada pusing itu bang, meeting terus setiap hari.
1: Sebenarnya nggak usah ambil pusing sih, tinggal gini aja.
0: Apa tuh?
1: Apa? Udah ngaku sekalian kayak emang nih nanti, jadi nih nanti kamu yang blokir, kamu yang ngaku ya. Padahal dia ngeblokir, kayak gitu mah udah permainan negara udah.
0: Nah, kita lihat aja dulu ya, siapa nih yang salah di kasus pemblokiran rekening aktivis.

0: kabar, kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar, kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Buat orang semua, jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM. Ada di semuanya, namanya Prima FM Indramayu. Ada di TikTok, IG, Facebook, YouTube. Dan juga jangan lupa untuk follow dan di like tuh ya, di share-share. Kalau ada live TikTok, biasanya kan kalian suka nanya, "Bang, gak live TikTok bang?" Nah, kita live TikTok ya nanti setiap hari. Dan buat kalian semua yang nanya, kalau misalkan kita lagi di luar negeri atau kita lagi ada di luar kota, pengen dengerin Prima FM gimana bang? Nah, kalian bisa dengerin langsung aja ke primafmindramayu.com, Radio Garden, di Noise, dan juga di...
1: Jadi kalian bisa langsung aja tuh searchnya di Google bang, primafmindramayu.com, di stream kita pribadi. Jadi kalian tanpa harus buka-buka aplikasi lagi. Jadi kalian bisa langsung searchnya di Google.
0: Gitu, jadi... simple untuk mendengarkan Prima FM di mana-mana. Jadi enggak ada alasan untuk enggak dengerin Prima FM di kapanpun.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Nah, emang ini temanya karhutla nih, tema hari ini ya, dari sore tadi itu. Dan ini tau gak sih, ternyata udah ada 74 tersangka penyebab kebakaran hutan di Kalimantan.
1: Oke.
0: 74 nih. Jadi masing-masing daerah kayak Riau, Kalimantan Barat, terus Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, ya kan, terus Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, itu semua udah tersangkanya tuh, Im.
1: Oke. Okay. Ya kan?
0: Dan mereka udah di keproses hukum.
1: Oke. Okay. Coba dong.
0: Bukti-buktinya juga katanya ada sih.
1: Oh, buktinya ada.
0: Buktinya okay. Ada. Tahu enggak buktinya apa? Buktinya total ya dari 73 apa tersangka itu ada 35 korek api, 2 botol plastik oli bekas, 2 botol plastik BBM solar, 2 jerigen 10 liter ya kan, 2 botol plastik BBM, 21 parang, 6 batang bibit sawit.
1: Oke.
0: Ini aneh okay, sih.
1: Oke.
0: Ini menurutku aneh, Im, karena
1: ya udah aneh, Indonesia udah aneh dari dulu udah aneh udah. Gitu mau dari itu. Berita ini aja udah aneh kok bisa ketangkep gitu ya. Terus juga mungkin aduh enggak mau ngeri kalau diomongin. Jadi buat orang-orang semua terserah kalian mau berspekulasi apa sama berita ini. Tapi intinya kita sebagai orang yang masih sadar, orang yang masih prihatin terhadap kondisi Indonesia, ayo kita sadarkan yang lainnya. Kita sadarin tuh buzzer-buzzer yang masih ngebela. Aduh, kasihan banget ya. Maksudnya kayak kalian tadi ya, dengan, mungkin kalian akhir-akhir ini lihat video-video dari hewan-hewan yang ada di hutan Kalimantan
0: pada mati,
1: kocar-kacir, matir dan segala macam. Memang hati kalian tuh gak tergerak kayak aduh kasihan deh, kita sebagai manusia harusnya gak kayak gini dong. Emang kita kayak kurang apa sih kita di dunia ini? Kita udah gak ngerugi, mereka gak ngerugiin kita sebagai hewan, malah mereka yang menjaga alam kita supaya kita tetap bisa bernafas. Tapi kita gak timbal balik ke mereka tuh gak manusiawi banget, gak pancasilais,
0: gak nasionalis gitu loh maksudnya ini ya.
1: Oke deh, buat orang-orang semua, terima kasih udah mendengarkan cerita kita di malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan kita ada salah kata atau
0: salah ucap,
1: atau kita ngomongin fakta gitu ya. Mohon maaf gitu ya.
0: Faktanya begitu terang sehingga kalian kesilauan ya. Kita okay. Mohon maaf banget, kita tidak bermaksud apa-apa karena kita tujuannya itu ingin membuat Indonesia itu jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya.
1: Betul. Tapi untuk malam hari ini aku enggak mau ngasih tahu Instagram pribadi aku karena aku takut diserang nanti sama buzzer-buzzer.
0: Kalian deh follow aja deh sosial media Prima ya, di Prima 95,8.
1: Kalian ramein sama yuk. Kalian ramein ini aja media sosial Prima ya, buzzer-buzzer, biar nanti followersnya naik. Makasih.
0: Makasih. Oke lah, kita aku Sahil
1: dan aku Baim
0: pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Radio Prima 95,8, radio nomor 1 di Indramayu.

Assalamualaikum Merdeka. Akhirnya ya kembali lagi di Lepas Lelah 95,8 FM bareng aku AB. Kanan mani rekan prima semua selama 2 jam ke depan ya, dengan muterin lagu-lagu pop mancanegara buat menemani setelah seharian beraktivitas pastinya rekan prima semua ya. Dan kita udah buka tadi dengan Heaven dari Afgan, Virishana Saraswati dan Randy Pandugo. Buat rekan prima semua yang lagi istirahat nih pada malam hari ini, apa kabarnya semuanya ya? Buat yang dengerin dari berbagai platform prima di radio analog, selamat malam semuanya. Dan juga dengerin yang via streaming di primafmindramayu.com. Dan sebentar lagi kita akan live TikTok di Prima 958 FM Indramayu. So, nanti join aja ya buat rekan prima yang mau ikutan lihat-lihat ya di live TikToknya juga. Mau komen-komen atau titip lagu, request lagu boleh di situ. Titip salam juga boleh. And then sambil menemani malam ini, kita dengerin dulu aja lagu berikutnya. Ini dari Yuna, I Wanna Go. Stay tune on, lepas lelah.

Kembali lagu bersama AB ya di Lepas Lelah. Barusan kita dengerin udah Somewhere Only We Know ya dari KNA. Buat menemani malamnya ini ya rekan Prima semua yang lagi rebahan, yang lagi habis beberes rumah, yang baru banget pulang, yang lagi berkendara di sekitaran Indramayu juga. Juga yang ya mungkin abis pengen relax-relax sejenak santai di teras gitu sana, sambil minum-minuman hangat gitu kan, risol-risol ya malam-malam sebelum tidur gitu kan. Ya biar semakin menikmati mendengarkan lagu-lagu Pamancanegara di Prima 95,8 FM Indramayu. By the way nih, ada rame-rame apa sih hari ini? Wah banyak banget ya. Kalau rame-rame banyak banget sih pastinya ya Prima semua. Tapi nih, kalau misalnya ya, kita ngeliat nih, ada beberapa sih sebenarnya yang udah Abi kumpulin pada malam hari ini. Ya, dan seputar ini Indramayu aja. Kalau berita nasional sih kayaknya udah banyak ya. Ya, nah kita cek dulu nih. Pertama nih headline banget nih. Ya, headline pertama nih ya. Jadi beberapa hari ini nih gempar jadi sebenarnya tentang kasus arisan bodong nih, Agam Prima. Jadi sebanyak 15 orang warga Indramayu ini resmi melaporkan dugaan penipuan berkedok arisan online ke pihak kepolisian. Ya, kuasa hukum korban ini menyatakan ya, jadi bahwa proses pengocokan arisan yang dilakukan via siaran langsung media sosial Facebook gitu ini sih memicu kecurigaan. Jadi total kerugian para korban ditaksir mencapai 325 juta rupiah untuk memantau perkembangan kasus hukum serupa juga ya. Ini diupdate di Tribatan News polresindramayu.com situsnya gitu kan. Ada di situ juga. Juga nih kalau misalnya mau berita lengkapnya nih, AB udah siap ini dilansir dari radar cirebon.thisway.id nih dia ya. Jadi dugaan penipuan modus arisan online mencuat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebanyak 15 orang yang mengaku menjadi korban mendatangi kepolisian untuk melaporkan bandar arisan. Bandar arisan diduga melakukan kecurangan hingga menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Dan para korban ini didampingi tim kuasa hukum saat membuat laporan pada Senin kemarin lusa 24 Agustus 2026. Nah, berdasarkan data sementara ya yang dihimpun kuasa hukum, jadi total kerugian yang dialami para korban telah mencapai ini kurang lebih sekitar 325 juta rupiah. Nah, kasus tersebut bermula nih awal mulanya gitu kan. Kalau ditanya nih awal mulanya gimana ya? Itu jadi dari dugaan kejanggalan dalam proses pengocokan arisan yang dilakukan secara langsung melalui akun Facebook. Nah, para korban menduga hasil pengocokan tidak sesuai dengan daftar member yang selama ini rutin membayar. Jadi kok bukan member terus menang gitu ceritanya. Nah, kuasa hukum para korban ini Ibnu Rohman SH mengatakan para member awalnya tertarik mengikuti arisan karena tawaran potongan yang dinilai relatif kecil serta adanya janji pencairan dana sesuai jadwal. Namun dugaan masalah muncul ketika proses pengocokan dilakukan melalui siaran langsung di Facebook gitu ya rekan Prima. Nah, by the way sih ya, kalau ngomong-ngomong soal kayak gini, jadi kalau investasi apa ya, model-model kayak gitu tuh memang perlu dicermati sebelum ikut-ikutan sih gitu kan. Memang biasanya tergiur lah ya kalau kegiatan-kegiatan gitu. Cuman juga perlu kita terisik juga nih modelnya gimana gitu. Karena ada namanya juga kan sistem, kalau dalam dunia perskeman gitu ya, skem-skem menyekem gitu ya, fraudulan, itu ada namanya skema Ponzi rekan gimana itu. Skema Ponzi itu jadi membayar sebuah keuntungan itu dari iurannya anggota baru buat membayar anggota lama gitu. Nah, skema Ponzi ini biasanya skema yang paling umum buat modus-modus yang kayak gitu. Mungkin karena Prima pengen ngulik lebih lanjut skema-skema penipuan, itu salah satunya skema Ponzi, P-O-N-Z-I. Bisa leh cari di Google atau di mana, cari-cari sendiri. Jadi biar kita juga kalau misalnya ada tawaran-tawaran kayak gitu atau opportunity

0: peluang-peluang seperti itu bisa bisa menelisik dulu cara kerjanya gimana, model insentifnya gimana. Jadi tidak melulu tergiur keuntungannya aja, karena kalau apalagi ini ya, katakanlah itu kan kita anggap sebagai seringnya ya, kalau itu investasi. Nah, dalam investasi itu pasti selalu berbanding lurus antara keuntungan dan kerugian, resiko artinya ya. Jadi risk reward ratio gitu. Ada keuntungan, ada kerugian. Nah, itu kita perlu cermati juga. Jadi enggak hanya melihat tawaran keuntungannya aja, tapi juga kita melihat gimana sih kemungkinan skema resikonya, kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita tidak buta, blind jam gitu ketika misalnya mau mengambil sebuah peluang yang seperti itu, apalagi di ekonomi ya gitu kan. Nah, jadi bisa ngulik-ngulik dulu biar netral dan tenang ketika misalnya ikut-ikutan kayak gitu. Nah, walaupun juga sebenarnya kalau AB pribadi sih sampai hari ini sih sebenarnya masih bertanya-tanya sebenarnya kalau arisan tuh serunya buat apa. Seringnya itu kan sebenarnya buat memperkuat, kalau menurut AB ya, nggak tahu mungkin kalau menurut keyakinan aku ya. Kalau menurut keyakinan aku kan, kalau misalnya arisan contoh ya, itu kan sebenarnya untuk biar silaturahim aja, memperkuat bonding lah gitu kan istilahnya, biar makin dekat gitu komunitas. Jadi sebenarnya tujuan awalnya di situ gitu, walaupun bisa dikemas program tadi kayak arisan itu biar ada ya ada keuntungan gitu ya, itu nggak apa sih. Tapi kan kita juga nggak boleh lupa kalau misalnya sebuah arisan itu pada dasarnya untuk memperkuat hubungan komunitas biar lebih bonding aja gitu, kumpul-kumpul makan bareng gitu kan, gitu ininya aja kan kocok arisan. Jadi sebenarnya kan itunya ya. Nah, jadi tentu kalau misalnya ada arisan-arisan online gitu yang kita nggak tahu siapa orangnya, nggak kenal gitu, nah itu juga kita harus pertimbangkan lagi gitu, rekam pina semua. Nah, itu untuk berita pertama ya. Kita dengerin lagu berikutnya lagi aja, tapi setelah yang mau lewat ini. Jadi stay tune terus on Lepas Lelah.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

lepaskan sejenak beban-beban di pundak, di pikiran. Relaksasi malam ini sebelum tidur ya. Kita dengerin dari Coldplay, Fix You.

Masih di 95,8 Rima FM Indramayu. Bersama aku Abe di program Lepas Lelah ya, Rekam Prima. By the way Rekam Prima, ngerasa gak sih beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir, kayak Indramayu itu lagi kayak dapet spotlight banget untuk industri kreatif ya. Kayak kuliner-kuliner gitu mulai masuk tempat-tempat wisata, mulai dibangun gitu ya, F&B ya udah banyak gitu, mulai bertumbuhan di Indramayu gitu kan Rekam Prima semua. Nah salah satunya nih kalau ngomongin industri kreatif itu juga terkait kebudayaan juga, banyak mulai diangkat-angkat gitu kan, bertebaran di sosial media gitu, yang itu tuh kayak kalau buat AB sendiri sih ngerasanya jadi kayak mengenal Indramayu itu lebih dekat. Nah, dan harusnya sih cukup bangga ya kita juga ya, karena oh ternyata tanah Indramayu itu tanah yang cukup kaya juga dari sisi sejarah, dari sisi budaya gitu. Dan menurut sih memang perlu banget diangkat lebih. Nah salah satunya nih kayak gini nih, ada jejaring talenta muda Indramayu nih. Jadi ya, bilansir aja ya beritanya nih. Dari diskominfo.indramayukap.go.id, garap drama romans budaya kearifan lokal, Toto Hudi jaring talenta muda Indramayu. Nih. Abi bacain sepenggal naskahnya. Jadi Violet memang pernah ada. Dia lahir karena luka, karena tipu daya, karena putus asa. Tapi yang bertahan bukan Violet, yang bertahan adalah Laila Humami. Itulah sepenggal kalimat dari skenario drama romans budaya kearifan lokal yang bertajuk Violet. Sosok wanita cantik dan alim bernama asli Laila Humami tersebut begitu gigih berusaha menjadi penyanyi tarling, meski sempat terkena tipu daya seseorang yang mengaku produser rekaman hingga terenggut kehormatannya dan terjebak dalam kehidupan dunia malam. Oh ini perdagangan manusia nih. Namun bagi Laila Humami, tarling bukanlah sekedar hiburan. Tarling adalah warisan budaya Indramayu dan Cirebon, sehingga sangat pantas diberi kesempatan untuk terus hidup serta berkembang dari generasi ke generasi. Drama romans budaya kearifan lokal ini digarap oleh sutradara senior Toto Hudi dengan gebrakan baru, yakni mengundang puluhan talenta muda Indramayu untuk mengikuti casting secara terbuka dan memberikan kesempatan berakting dalam drama romantis tersebut. Toto Hudi mengungkapkan garapan apiknya ini akan ditayangkan pada K-Flix dan dilatar belakangnya dari keinginannya mengangkat budaya daerah agar terus dikenal serta disukai oleh generasi muda masa kini maupun generasi yang akan mendatang. Ya, beliau mengatakan ya, kita mengangkat budaya-budaya daerah bukan karena budayanya saja, tapi bagaimana di daerah itu ada sesuatu yang bisa diangkat sehingga anak-anak Gen Z bisa mengetahui dan menyukai budaya di daerahnya, ujar Toto Hudi. Nah, begitu pula yang disampaikan produser Tohir Danasa Smita pada Minggu 23 Agustus 2026, yang mengatakan produksi bersama Avara Lintas Media dan Cakra Wangsa Cinema Production tersebut akan selalu mengedepankan cerita tentang kearifan lokal. Rumah produksinya akan berkeliling Indonesia mengunjungi berbagai daerah agar budaya setempat bisa terangkat melalui film atau drama dan makin dikenal oleh masyarakat luas. Kami akan berkeliling Indonesia untuk mengangkat budaya daerah setempat atau kearifan lokal dalam kemasan drama romans. Hanya saja untuk sementara akan merambah daerah-daerah terdekat seperti Cirebon, Indramayu, Bandung, dan Cianjur, tutur Tohir. Dan sementara itu, CFD Kreatif Supervisi Rumah Produksi Sukarya mengatakan bahwa talenta muda Indramayu harus diberikan kesempatan berkiprah di bidang perfilman. Sebab bukan tidak mungkin talenta daerah ini kelak menjadi aktris dan aktor papan atas, sehingga secara tidak langsung turut mengharumkan nama daerah. Tuh ya, wong reang ya. Talenta muda Indramayu harus mampu berkiprah di kancah perfilman nasional. Hanya dengan pembinaan secara berkesinambungan dari para senior, hal itu bisa terwujud, ujarnya. Dan
Aspek ini juga mendapat tanggapan langsung ya dari Kabid Kebudayaan pada Disbud Kabupaten Indramayu ini. Bapak Taufik Nasution menyatakan pihak sangat senang mendukung rumah produksi yang mengangkat budaya daerah dan seniman tarling. Karena itu aula kantor dinasnya diizinkan untuk menjadi tempat casting talenta muda para calon pemeran drama romantis musikal Violet. Nah, hal senada disampaikan juga Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dispar Kabupaten Indramayu, Runita. Menurutnya, garapan rumah produksi ini merupakan sarana promosi pariwisata lokal sekaligus ajang pencarian bakat kaula muda dalam seni peran. Nah, salah seorang peserta casting asal Desa Pekandangan nih, Ari ya, namanya nih Ari, Kang Ari nih, si muda nih, berharap kegiatan casting untuk produksi drama maupun film hendaknya sering diadakan di Kabupaten Indramayu. Ia menginginkan talenta-talenta muda di bidang seni peran dapat tersalurkan keahliannya dan Indramayu makin dikenal sebagai daerah yang aktif menyelenggarakan casting. Saya berharap Indramayu sering dijadikan tempat casting calon pemain film dan drama agar talenta-talenta muda bisa dengan mudah menyalurkan bakat seni perannya, ujar Ari. Seniman tarling ya, Ling Sayuti ini juga menyambut positif banyaknya rumah produksi dari Jakarta yang mengadakan casting di Indramayu. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan sineas-sineas muda yang mampu berkiprah dalam perfilman nasional. Gitu Rekan Prima, gimana nih kalau menurut Rekan Prima semua? Emang harus banyak ininya sih, harus banyak mediumnya ya. Jadi kan sering banget tuh kalau AB sendiri ya, pernah gitu kan kerja di Jakarta. Jadi kalau misalnya dari mana, dari Indramayu, jadi kayak kesana itu kayak daerah terbelakang gitu. Padahal kita tuh sebagai wong rean, kita tuh cuman butuh kesempatan lebih banyak sebenarnya, Rekan Prima kan. Dan pasti Rekan Prima sepakat juga dong kalau gitu. Ya kita tuh cuman butuh sebenarnya dikasih kesempatan lebih banyak daripada gitu kan muda-mudi kita, namanya gairah muda ya, hasrat muda nih, daripada tersalurkan ke hal-hal yang negatif. Emang benar banget kalau misalnya seharusnya lebih banyak medium untuk menyalurkan hal-hal positif gitu untuk wong reang. Begitu deh kalau ini berita keberapa nih, berita kedua pada malam hari ini. Kita dengerin dulu aja lanjut sambil leha-leha ya, rebahan santai-santai. Ini dia Leto UNI. Stay tune on Lepas Lelah.

Pernah gak sih kamu ngerasa lagi hidup banget sih? Lagi semangat-semangatnya gitu kan? Dan buat nemenin perasaan itu ada lagu dari Celine Dion yang cocok banget dengan judulnya I'm Alive berikut ini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Masih bersama Prima 95,8 FM Indramayu di program Lepas Lelah bareng aku AB ya rekan Prima semua. Akhir-akhir ini nih banyak rekan Prima semua dan juga warga negara Republik Indonesia Gus. Lo yang semakin sadar bahwa kerusakan lingkungan dan kehidupan dengan ekosistem yang berkelanjutan itu ternyata semakin penting gitu. Karena kalau lingkungan rusak itu kan ya tadi ya banjir, bisa kebakaran hutan dan lain sebagainya gitu. Nah, gak cuman di udara dan di darat, ekosistem yang berkelanjutan dan lingkungan itu juga sebenarnya tidak melulu soal bicara tentang hutan, tapi juga tentang laut, rekan Prima. Nah, Abe mau mengupas malam ini nih sedikit indikator penting apa sih buat mengukur kalau misalnya ekosistem laut ya. Sebelum jadi masalah dan rame-rame lagi ntar kita demo-demo lagi. Nah, kita juga perlu menelisik ekosistem laut yang sehat itu sebenarnya gimana. Karena banyak banget kan warga kita yang sebenarnya itu berprofesi sebagai nelayan dan menjadi pasokan pangan nasional dan juga bergantung mata pencarian itu dari melaut gitu. Apalagi kita itu salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Maritim, bos. Negara maritim gitu. Jadi memperhatikan kesehatan laut itu sangat penting. Karena mau gimana gitu kan, kalau lautnya rusak, ikan-ikan pada mati, kan kita jadi gak dapat juga ya si laut gitu ya. Laut susah. Nah, berikut ini indikator yang menjadi kesehatan ekosistem laut. Abe lansir dari lognews.co.id ini. Jadi ada salah satu indikator penting ternyata yang gak disadarin selama ini, yakni kuda laut. Nah, jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini menegaskan keberadaan kuda laut itu menjadi indikator penting kesehatan ekosistem laut, terutama di wilayah lamun, bakau, dan terumbu karang. Wilayah-wilayah yang banyak banget dijumpai di daerah-daerah pesisir pokoknya. Apalagi di Indramayu juga banyak kan daerah-daerah bakau dan terumbu karang itu. Nah, menurunnya populasi kuda laut itu dinilai dapat menjadi tanda terjadinya degradasi lingkungan pesisir yang berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan. Kepala Pusat Riset Sistem Biota Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Deki Indrawan Junaidi mengatakan, konservasi kuda laut secara tidak langsung juga berarti menjaga keseimbangan lingkungan laut dan keberlangsungan habitat ikan. Dengan kita mengkonservasi kuda laut, artinya menjaga dan melindungi agar tidak punah. Itu sebetulnya secara tidak langsung kita menjaga lingkungannya, termasuk menjaga ikan-ikan yang di sana tetap juga bisa beranak pinak gitu. Jadi kalau misalnya lingkungannya sehat, ikan-ikan pada beranak pinak. Nah, lingkungan yang sehat itu ditandai kalau kuda lautnya sehat gitu katanya. Nah, ujar Deki dalam lokakarya, perspektif masyarakat pesisir dalam mendukung keberlanjutan kuda laut di perikanan Indonesia di gedung BJ Habibie Jakarta. Menurutnya keberadaan kuda laut menandakan kondisi lingkungan pesisir masih baik dan layak menjadi habitat biota laut. Bila si kuda laut ini masih ada, berarti kondisi lingkungan tempat tinggalnya masih membuat dia betah tinggal di sana karena memang kondisinya masih baik, katanya. Deki menambahkan, isu maritim termasuk konservasi dan pengelolaan perikanan menjadi salah satu agenda utama riset BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Lembaga tersebut terus mendorong kerjasama penelitian dengan kementerian, pemerintah daerah, hingga organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Lokakarya tersebut mempertemukan peneliti, pemerintah, organisasi nelayan, dan mitra internasional guna membahas kondisi ekosistem pesisir serta upaya konservasi kuda laut di Indonesia. Nah, kegiatan itu diselenggarakan bersama oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, BRIN, dan Project Seahorse University of British Columbia sebagai ruang dialog antara hasil penelitian ilmiah dan pengalaman masyarakat pesisir. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KNTI, Bapak Sugeng Nugroho, menegaskan laut bukan sekedar ruang ekonomi bagi nelayan, melainkan juga ruang budaya yang harus dijaga kelestariannya. Laut bagi nelayan bukan sekedar ruang ekonomi, bukan sekedar ruang produksi, tapi laut bagi nelayan merupakan ruang kebudayaan yang harus terus-menerus kita jaga kelestariannya, ujar Sugeng.
Ia menyoroti ancaman terhadap ekosistem laut mulai dari eksploitasi sumber daya berlebihan hingga penggunaan alat tangkap destruktif yang merusak habitat pesisir seperti terumbu karang dan padang lamun. Kegiatan konservasi ini harus dilakukan dalam pengertian luas. Artinya harus melibatkan para nelayan, karena nelayan tradisional bukan hanya seorang nelayan, juga penjaga laut tugasnya. Perwakilan Project Seahorse, Jana McPherson, mengatakan kerjasama, ini dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan Jan McPherson, nah ini orang luar berarti bule nih, mengatakan kerjasama internasional tersebut bertujuan memperkuat konservasi laut berbasis perlindungan spesies kuda laut sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap ancaman ekosistem pesisir. Tujuan saya di Project Seahorse adalah mendorong negara dan komunitas di seluruh dunia untuk mendesain dan mengimplementasikan tindakan untuk melindungi spesies kuda laut, katanya. Sementara itu, perwakilan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Riz Sudarisman, menjelaskan kuda laut termasuk spesies Appendix Second dalam Convention on International Threat in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES. Sehingga perdagangan internasional harus diatur ketat agar populasinya tetap terjaga di alam. Kuda laut ini masuk kategori Appendix Second, di mana perdagangan secara internasional harus diatur supaya keberadaan di alamnya tetap berlanjut, ujarnya. Jadi rekan prima semua, mungkin yang berprofesi bermata pencaharian sebagai nelayan, kalau kejaringnya kuda laut dilepasin aja, karena itu sebagai penanda ekosistem signal gitu kan, penanda bahwa lautnya itu kita masih bagus gitu. Nah kalau udah jarang ketemu, nah itu yang bahaya gitu ya, perlu diteliti. Apalagi kalau misalnya dapet tangkapannya itu semakin jauh dari bibir pantai, nah itu juga perlu diperhatikan apakah lingkungannya mulai tercemar atau habitatnya rusak gitu. Semakin jauh kita dapet ikan dari bibir pesisir pantai, nah makin susah ya, karena di beberapa daerah yang ekosistemnya dan habitatnya sangat terjaga, itu baru di pantainya aja kan udah banyak banget ikan berenang gitu ya gitu kan. Dan itu harus kita jaga karena itu sumber daya potensial kita gitu, buat anak cucu juga gitu kan. Ya jadi jangan sampai tereksploitasi dan rusak gitu, karena ya kita kan manusia hanya berlalu lalang aja ya, paling berapa sih umurnya manusia di bumi gitu kan. Gitu, cukup lah sumber daya alam tuh cukup buat kita, apalagi Indonesia tuh negara yang kaya banget ya, kaya banget sumber daya alamnya, jadi harus kita kelola juga gitu kan prima. Oke deh, lagu berikut ini ya, kita lanjut aja. Nah ini kita ke sesi request. Ini lagu berikut ini ada request dari Kaskai nih. Yes, Wiz Khalifa, dari tadi pengen banget nih, see you again dong Bang Abe. Oke aku puterin. Ini dia, see you again Wiz Khalifa, request dari Kaskai. Stay tune on Lepas Lelah.

masih di 95,8 Brima FM Indramayu di program Lepas Lelah bareng aku AB, rekan Brima semua ya malam hari ini. By the way nih, ya isu punya isu, rumor punya rumor, katanya ya besok itu kan tanggal 27 Agustus 2026, katanya kan ada demo besar ya. Nah rekan Brima ya, kalau ini nih hati semuanya ya, jadi jangan terpancing provokasi. Jadi kalaupun mau mensuarakan aspirasi, kita cegah bersama-sama. Apapun aspirasinya kita suarakan gitu ya, gitu. Tapi jangan sampai berlanjut ke tindakan destruktif, ngerusakin fasilitas umum, ngerusakin infrastruktur. Sayang banget. Apalagi sampai tindakan-tindakan yang kategorinya sampai membuat keamanan perusakan gitu ya, destabilitas itu janganlah, karena di indis ekonomi ya, dengan kayak gitu tuh semakin membuat ekonomi makin berjalan makin lambat gitu ya. Kalau misalnya rekan Brima misalnya mau mendemo dan mensuarakan apapun itu ya, kan nggak tahu ya, katanya nih besok 27 Agustus bakal demo besar gitu. Nah kalaupun turut serta di situ, suarakan dengan baik sebagai negara yang demokratis gitu, terdidik gitu kan masyarakatnya. Kesel boleh sama pemerintah. Kita banyak sekali melihat kejanggalan ya, jujur janggal melihat kezaliman, melihat inkompetensi di mana-mana, melihat banyak sekali kesemerautan, tapi tidak membuat kita buta terhadap negara juga gitu. Karena pemerintah bisa dikritik tapi bukan dengan menghancurkan negara Republik Indonesia gitu. Perusahaan-perusahaan destabilitas, mengganggu keamanan, karena biasanya banyak aja yang kayak gitu tuh kan ditunggang-tunggangin gitu ya. Wah ada keriuhan nih masa. Apalagi ya kalau misalnya, kan aku dulu sangat dekat sekali dengan dunia pergerakan gitu. Kan ada namanya piramida masa aksi gitu. Mengkoordinasi masa aksi itu kan udah hal yang lumrah lah di top itu, di pucuk-pucuk itu kan. Nah seringkali kita nih sebagai warga yang sebenarnya peduli, kita tuh peduli banget dengan kondisi bangsa ini. Kita niatnya tulus pengen mensuarakan perubahan, tapi kan tidak bisa kita pungkiri namanya massa ketika bergerak itu bisa aja diselipin dan dimanfaatkan ke kondisinya dengan berbagai kepentingan lain yang nggak tahu sebenarnya tuh setulus itukah untuk mensuarakan perubahan yang lebih baik gitu, atau pengen bikin numpang bikin onar ya kayak gitu-gitu. Harus kita waspadain semuanya bareng-bareng. Jadi jangan destruktif itu, anarkis. Jangan anarkis, jangan merusak-merusak gitu ya. Tetap mensuarakan gitu. Jadi bangsa yang bermartabat, terdidik gitu. Apalagi sekarang di era netizen gitu ya. Meme itu punya kekuatan yang lebih kuat gitu dari kita. Bahkan ya dari bersuara lantang di jalan, kadang-kadang bahkan di era digital viralin dikit juga makin juga udah kuat gitu. Jadi sudah tidak ada alasan gitu sebenarnya dengan melakukan sesuatu tuh dengan tindak kerusakan gitu ya. Kerusakan itu enggak sih. Jadi kita siaga, jaga warga besok. Jaga stabilitas semuanya, keamanan gitu. Jangan kalau udah ngeliatnya mulai-mulai ricu nih, mulai-mulai merusak-merusakin ya, jangan-jangan terpancing. Hati-hati provokasi gitu ya. Gitu rekan Prima semua. Semangat buat rekan Prima semua yang barangkali mungkin ya mau menyuarakan, ya jangan terpancing gitu. Buat yang lain tetap lanjutkan kehidupan juga, kita berharap, karena pastinya ya tidak melulu gitu suatu hal yang buruk dari sebuah pemerintahan itu sepenuhnya buruk gitu kan ya. Apalagi yang kita yang udah melalui masa dari presiden ke presiden ya, ngelihat yang kesannya kan kayaknya buruk banget ya, tidak seburuk itu juga sih, pasti ada sisi baiknya yang kita nggak tahu. Tapi bukan berarti keburukannya tidak kita kritisi. Benar banget, kalau ada keburukan dan kezaliman dan kelalaian gitu perlu kita kritisi, karena ya namanya pemimpin ya, power tends to corrupt, kekuasaan itu mengundang korup.
gitu, korupsi gitu ya, penyalahgunaan gitu, itu pasti siapapun yang duduk di kekuasaan. Makanya dalam bernegara kita juga harus memahami trias politika gitu kan. Ada rakyat sebagai pemberi kedaulatan gitu, kita bosnya gitu, kita perlu mengawal dan mengevaluasi pemerintah kita gitu kan Prima. Oke, kita berat banget ya. Kita lanjut aja ke lagu berikutnya nih. Santai-santai lagi kan abis puyeng-puyeng gitu. Santai-santai lagi kalau lagu berikut ini request dari Naisa Aprilia dengan Westlife My Love. Stay tune, lepas lah.

Ya, masih di 95,8 FM. Prima FM Indramayu, bareng aku Abe di program Lepas Lelah, rekan prima semua. By the way nih ya, di era dijilat di era digital ini, rekan prima, kan kalau kita pakai sosmed ya, kadang tuh suka banget sih melihat misalnya orang-orang, apalagi sekarang udah ngelihat kalau di TikTok, di Instagram, melihat kehidupan orang-orang gitu. Sangat mudah melihat kehidupan orang lain gitu, dan seringkali itu membuat kita tuh jadi kaya membandingkan diri. Terus jadi kayak apa ya? Jadi kayak kehidupan tuh seakan tidak baik-baik aja, padahal kalau misalnya kita melihat dan menghitung gitu kan kebaikan-kebaikan apa yang punya kita punya. Bahkan kalaupun kehidupan kita tuh terasa sulit, sebenarnya banyak banget, atau sedikitnya adalah, sedikitnya ada yang bisa tetap kita syukurin dalam hidup ini. Dan karena misalnya ya, era sosial media yang semakin masif itu membuat kita tuh kayak bahagia tuh kayak rumit gitu, rekan lima, ngerasain gak sih? Pengen bahagia tuh kayak rumit gitu ya, karena harus butuh sesuatu yang kayak estetik, yang luar biasa gitu. Jadi kayak susah untuk bisa bahagia dari hal-hal sederhana. Sekedar misalnya, kayak misalnya baru bangun tidur, terus kita kayak bisa, masih bisa ngelihat buka korden gitu, nyapu-nyapu halaman, terus menghirup udara segar. Apalagi di Indramayu yang termasuk bersih sih, kalau menurut Abe, udara itu termasuk bersih. Karena kayak sering banget pasti rekan prima, coba aja lihat kalau ada pohon mangga ya, pohon mangga itu kayak ada lumut-lumut hijau tapi bukan lumut. Nah itu tuh kayak penanda sebenarnya udara bersih. Nah kita tuh sebenarnya kita tinggal bisa menghirup udara bersih. Banyak hal yang sebenarnya bisa membuat kita tuh bahagia dan bersyukur dengan kehidupan ini, tanpa harus dengan standar-standar sosial media tertentu yang kalau kita buka-buka. Nah, kemampuan untuk mensyukuri kehidupan dari hal yang terkecil ya, dari hal yang sederhana, itu yang sering banget luput dan kita lupa dari di era sekarang ini dengan gencarnya sosial media ya. YouTube, TikTok, Instagram gitu, terus apalagi X, terus Facebook, macam-macam. Walaupun sebenarnya sosial media juga banyak banget kan. Yang underground kan juga banyak banget sosial media yang tidak umum gitu. Kayak Mastodon gitu kan, banyak banget sih sebenarnya. Nah, jadi kayak ketika semuanya berpacu pada standar, karena kita semudah, dengan mudah ngelihat kehidupan orang lain, jadi kita kayak yang lihat kehidupan kita sendiri jadi susah menghargai hal-hal yang sederhana. Padahal kuncinya kebahagiaan itu kan seringkali justru datang ketika semakin simpel hal itu, sederhana bisa bikin kita bahagia, semakin ringan hidup kita. Walaupun mungkin menurut orang atau pandangan orang atau apa, buat hati kita sendiri, keadaan yang sedang kita jalanin tuh lagi ruwet gitu ya, lagi berat, guys. Aduh, tagihan banyak gitu. Aduh, puyang nih, aduh puyang. Tapi banyak dengan bisa menikmati hal-hal sederhana, jadi balance mental kita ya, hati kita jadi balance. Ada hal yang bisa bikin bahagia dengan cara yang sederhana. Ngopi di warung mungkin bisa bikin seneng, ya udah, sesederhana itu gitu. Kayak lagu berikut ini, Sarah Brightman, One Day Like This. Menikmati hal-hal yang kecil dari sekitar kita.

Rekan Prima masih ingat gak sih rasanya pertama kali jatuh cinta, tapi dengan cara yang sederhana banget? Lagu berikut ini mungkin bisa ngingetin perasaan-perasaan kamu waktu itu ya. Once Upon a Time dari Mocha.

Kembali lagi di Prima 95,8 FM Indramayu. Bareng aku AB di program Lepaslah Rekan Prima Semua. Nah, ada info menarik nih Rekan Prima. Ini terharu banget sih aku bacanya nih. Ini pengen bacain aja buat Rekan Prima nih. Jadi ini dari akun Instagram Polres Indramayu ya. Kesadaran tertib lalu lintas ditunjukkan sejumlah pelajar di wilayah Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu ya. Mereka secara sukarela melepas knalpot bising atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis dari sepeda motor masing-masing. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut disaksikan pihak sekolah bersama personel Polsek Kandang Haur, Polres Indramayu, Polda Jabar. Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo PM melalui Kapolsek Kandang Haur AKP Joni mengapresiasi kesadaran para pelajar yang memilih mengganti knalpot kendaraannya demi menjaga kenyamanan bersama. Beliau mengatakan, yang kami dorong adalah kesadarannya. Ketika para pelajar dengan sukarela melepas knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, berarti ada pemahaman bahwa kenyamanan dan ketertiban di jalan merupakan tanggung jawab bersama, ujar AKP Joni pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Nah, melalui pendekatan edukatif dan humanis, Polsek Kandang Haur terus mengajak generasi muda menjadi pelopor keselamatan sekaligus membangun budaya tertib berlalu lintas sejak usia sekolah gitu. Ya, abe sih kalau menurut abe ya kayak gitu-gitu tuh bener sih. Memang yang dibangun pertama tuh adalah kesadarannya dulu sih. Karena dari kesadaran itu sebenarnya semuanya jadi lebih mudah gitu kan rekan prima. Gak harus dengan cara paksa, dengan kekerasan, apa segala, enggak, cukup dipantik kesadarannya gitu kan. Ya apalagi kan namanya generasi muda, berpikir kritis itu juga perlu, dan pastinya ya kalau emang make sense gitu kan, pasti menerima sih kalau generasi muda itu. Karena kalau misalnya ada pikir juga ya, sebenarnya itu cuman butuh dipantik dan butuh pengarahan yang apa ya, dari lintas multidisiplin faktor. Jadi biar ya tadi ya kayak misalnya di berita awal-awal tadi, itu tuh cuman butuh kesempatan buat menyalurkan energi muda gitu ke jalur-jalur yang positif gitu. Nah kalau nggak ada, memang namanya kan misalnya gaya nih, wis bikin lah kenal buat racing, ger ya, terus kan jadi ngikut-ngikut ya, terus kayak jadi tren, oh itu standar keren kayak gitu, padahal standar keren tuh kan banyak banget sebenarnya. Nah, pemahaman tentang standar keren untuk generasi muda itu yang perlu kita tuh butuh banget diedukasi ke generasi muda, wong reang, warga kita di Indramayu. Jadi kayak semakin banyak standar keren, dan apalagi itu standar-standar keren yang dalam hal positif, pastinya kan akan memicu dan memacu energi dan gairah muda itu buat lebih show off gitu, show up gitu kan. Ya namanya anak muda kan, kita pengen eksis ya, pengen menunjukkan, weh ini loh aku keren gitu kan, biasanya kan gitu ya. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah minimnya standar keren kita pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya pengetahuan tentang standar keren itu banyak, apalagi di hal-hal positif, jadi kita juga semangat gitu kan, bisa dengan macam-macam gitu, jadi keren tuh gitu. Nah, by the way, itu juga sekaligus sebuah untuk membumikan jadi masalah lalu lintas ini ya, masalah lalu lintas gitu, tertib di jalan gak sembarangan gitu, karena kan yang pakai jalan tuh banyak orang ya, rame-rame gitu kan, gak sembarangan pakai apa sen kanan belok kiri waduh itu banyak. Dan kalau misalnya rekan terima juga nih, ini info juga nih Abe mau menginfokan, kalau misalnya ada butuh menghubungi terkait mendapati misalnya masalah terkait keamanan atau apa lalu lintas, bisa banget loh sebenarnya lapor ke Pak Polisi itu mudah nih ya. Di layanan kepolisian lapor Pak Polisi siapa sih Indramayu, di WhatsApp 0819-9970-0110 atau di call center Polri 110 bebas pulsa gitu. Kalau misalnya mendapati tindakan kriminal di jalan, apalagi kalau malam-malam ya, itu bisa banget itu tadi. Tapi ulang tuh di WhatsApp-nya 0819-9970-0110 itu untuk Indramayu, atau bisa juga ke call center tapi via call center Polri, itu di 110 dan bebas pulsa ya itu.
gitu loh Kang Pima. Oke, kita lanjut lagu aja. Oh, kita dengerin lagu berikutnya ini dari Bruno Mars, It Will Rain. Stay tuned on, lepas lah.

Masih di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat, bareng aku AB di program Lepas Lelah, untuk menemani rekam Prima semua di malam hari ini setelah seharian beraktivitas ya. By the way nih rekam Prima, buat yang belum tahu sebenarnya ya, rekam Prima semua nih, Prima tuh sekarang bisa didengerin di banyak banget cara loh, punya ada berbagai cara sesuai gayanya rekam Prima. Pastinya ya bisa didengerin lewat radio analog ya, 95,8 di frekuensi 95,8 FM itu. Mau itu radio analognya yang baterai, yang colokan, radio analog di kendaraannya, biasanya di mobil gitu, selama masih di daerah Indramayu dan sekitarnya sih dapat ya jangkauan ya 95,8 FM. Terus juga Prima itu bisa banget didengerin lewat streaming, cuman bermodal kuota aja di primafmindramayu.com gitu. Dan itu bisa berjalan di latar belakang buat rekan Prima semua yang mungkin stylenya itu via internetan gitu, males punya device ya, cukup di HP aja, bermodal internet, gak pengen ngeliatin layar, cuman pengen dengerin aja, nah bisa di streaming di primafmindramayu.com gitu. Dan juga kita bisa juga dengerin Prima itu di live TikToknya Prima. Setiap program siaran ada sih live TikToknya di Prima 958 FM Indramayu gitu. Dan macam-macam, kita punya banyak juga program buat rekan Prima semua dari pagi sampai menjelang tengah malam. Buat macam-macam kesukaannya rekan Prima tuh sukanya kayak gimana bisa gitu. Di pagi hari kita ada ngopi say, ngopinya diseruput, semangatnya lanjut buat rekan Prima sebelum berangkat gawe ya, sebelum berangkat kerja, mau ke sawah, garap-garap apa, bisa dengerin ngopi say setiap jam 7:30 pagi sampai jam 10 itu bareng Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, Bang Andre, dan Pak RT gitu. Jangan lupa siapin kopinya gitu. Dengerin lagu-lagu dangdut di situ. Asik kan bagi-bagi dengerin dangdut gitu kan, sambil ngopi sama singkong. Disusul jam 10 sampai jam 11 menjelang siang kita punya program ada namanya Prima Prime News, mengulas berbagai macam isu nasional dan daerah gitu ya, dengan narasumber-narasumber yang top gitu, dari pejabat apa segala macam, pemangku kepentingan, banyak banget disitu. Jadi gak cuman dengerin berita aja, tapi langsung dari sumbernya di Prima Prime News bareng Pak Dinasti dan juga Sahil gitu kan Prima. Nah kalau siang kita ada fans Lura, fans ketemu di udara gitu, buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu Tarling Pantura gitu, akan ditemenin bareng Bang Andre, Mbak Putri Ayu, Kang Dimas Arya, dan juga Pak RT gitu pastinya. Buat menemani siangnya ya, daripada panas-panasan doang gitu kan, sambil nyetel lagu lah Tarling, asik banget sih itu gitu. Nah sorenya buat rekan Prima yang suka karaokean, kita ada program Berdendang khusus lagu-lagu dangdut dan pantura gitu ya, di program Berdendang bareng Kang Arya dan Bang Andre gitu. Karaokean dah di situ, telepon-telepon gitu kan. Ya sore-sore dah pokoknya, mantep. Nah kalau petangnya gimana nih Kang, jam-jam senja nih ada apa nih? Jam senja tuh, wah ini nih hits banget buat Genzi-Genzi rekan Prima yang muda-muda gitu ya, atau buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu pop Indonesia dari era 2000-an sampai kesini. Nah kita punya program hits kita MP3 muda dan menginspirasi bareng Zahil, Adisti, dan juga Baim. Ya ada kangen kan, masih setiap hari loh itu bareng Zahil, Adisti, dan juga Baim gitu. Jadi stay tune aja setiap jam 5 sore sampai jam 9 malam gitu, lagu-lagu pop Indonesia. Ngobrol-ngobrol juga di live TikToknya, seru banget sih gitu, rame lah pokoknya. Nah, kalau weekday kita setiap Senin dan Rabu kita punya program Lepas Lelah bareng aku AB jam 9 malam sampai jam 11 malam buat nemenin malam-malamnya rekan Prima semua setelah lelah beraktivitas ya seharian, atau mungkin yang shift malam, jangan ragu, jangan takut, ditemenin sama AB pokoknya gitu. Nah, kalau weekend ada apa nih Bang AB? Weekend kita ada ini ya, spesial program. Wes. Spesial program yang pertama itu ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Siang menjelang sore. Itu buat rekan Prima semua yang suka dengerin lagu-lagu lawas, tembang kenangan, nostalgia, lagu-lagu era 80-an, baik itu lagu Indonesia atau
Barat ya, yang lawas-lawas lah pokoknya. Itu ada di SJK, Sepanjang Jalan Kenangan bareng Kang Arya gitu. Terus malamnya ada Prima Rock Session, khusus muterin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara bareng aku Abi setiap Jumat dan Sabtu jam 9 malam sampai jam 11 malam rekan Prima semua. So gitu deh pokoknya. Jadi banyak banget dari pagi sampai menjelang malam. Banyak programnya. Suka genre dangdut ada Ngopisa, suka panturan ada Ventura, suka lagu pop Indonesia ada MP3, suka lagu pop barat ada Lepas Lelah, suka rock ada Prima Rock Session, suka lagu tembang kenangan ada Sepanjang Jalan Kenangan. Jadi banyak banget. Pilih aja, pilih. Dengerinnya juga berbagai macam gaya, style rekan Prima sukanya yang mana, lewat radio analog gitu, lewat di kendaraan mungkin, atau lewat streaming primafmindramayu.com, atau mau sukanya sambil live TikTok Kang, lihat biar ngeliat penyiarnya sambil ngobrol-ngobrol, bisa, boleh pilih aja mana gaya kamu gitu rekan Prima. Yaudah deh, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Lagu berikut ini ada dari Alan Walker, Vi Sobia Somajo dengan Diamond Heart. Stay tune on the

masih di 95,8 Prima FM Indramayu. Dan aku habis di program Lepas Lelah Rekan Prima. Ya, gak terasa ya, lagu Alan Walker dan Fit Sophia Somajo Diamond Heart barusan itu sebagai penanda juga bahwa ya program kita udah sampai hampir banget sampai di penghujung gitu ya buat Rekan Prima semua nih. Ya, Abel mau mengingatkan ya, tetap ya di tengah kalau misalnya kita buka sosial media, berita apa segala macam, kayak ricu banget dan kayak banyak sekali ketimpangan dan kayak ya kekacauan ya di misalnya di mana-mana gitu segala macam. Ya kalau misalnya mau ada mobilisasi tentang bersuara, berdemo, silakan rekan prima semua untuk pilihannya misalnya mensuarakan aspirasi. Cuman Abi mau mengingatkan jangan sampai terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan penghancuran, destruktif dan anarkis, karena sayang-sayang yang dikritik nih kebijakan pemerintah gitu. Tidak seharusnya sampai pedagang-pedagang yang kayak terdampak kerugian gitu. Apalagi kita mengingat kasus, beberapa kasus di beberapa dekade silam banyak banget ya. Salah satunya Tata di 98 lah. Itu penjaraan-penjarahan gitu kan. Ya, yang main dikritik ini pemerintah gitu. Yang menanggung imbasnya kan sampai ke pedagang atau beberapa demo di beberapa tahun lalu yang minimarket dijarah gitu. Warung-warung dijarah gitu ya. Mall dirusak gitu ya. Ya, saya salah sasaran aja sih, fasilitas umum dihancurkan, jadi serba susah semuanya ya. Padahal yang sebenarnya pengen dibenerin ini misalnya ketika misalnya rekan prima semua, kita sebagai warga negara Indonesia melihat ada ketidakberesan ya, kita mengawal apa yang perlu dikritisi, apa yang perlu diperbaiki, kita suarakan, tapi tidak malah dengan menghancurkan gitu. Jadi kita juga harus mengingat bahwa sekalipun bagaimanapun ada misalnya kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah, tidak membuat kita tuh merusak dan membenci negara kita sendiri. Bahwa kita tuh satu bangsa, satu tanah air, kita sama-sama bagaimana membangun Republik Indonesia ini gitu. Namanya kesalahan ya pasti ada, apalagi namanya penguasa ya, power tends to corrupt gitu. Namanya kekuasaan itu mengundang penyalahgunaan, itu udah pasti itu. Kalau katanya Abang Machiavelli ya, yeah. Power tends to corrupt gitu. Jadi memang harus dikritisi kita sebagai rakyat, Vox Populis Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan gitu kan. Ya memang kita harus mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan, apa yang salah kita kritik. Tapi juga tidak dengan malah jadi membenci negara atau merusak, menjara, melawan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum. Jangan ya rekan prima ya, gitu kan rekan prima semua. Jadi biar gak sama-sama saat ini menekan ekonomi, apalagi sekarang ini indis ekonomi gitu kan. Kenal lagi gitu kan, kalau misalnya ada seruan-seruan mas aksi gitu ya, selalu berakhir ricuh ya, gimana ya? Ya begitulah, kalau misalnya kita tahu dia sistem sebuah mobilisasi massa, koordinasi massa aksi gitu kan. Ada namanya piramida koordinasi massa aksi. Ya rakyat sih kita turun-turun aja mensuara, kita bisa aja sebenarnya damai gitu. Tapi kan dengan massa yang sebegitu crowded, apa iya sih semuanya benar-benar kita pengen perbaikan? Ya kadang juga ada yang menunggang-menunggang, pengen menghancurkan, bikin provokasi, bikin sentimen yang akhirnya terjadi lagi-lagi nanti akhirnya teradu domba pihak aparat misalnya TNI Polri gitu sama rakyat. Kan bingung nih, yang satu digaji rakyat gitu kan, tapi harus mengamankan, digaji rakyat untuk menjaga keamanan gitu. Tapi ada dan tumpangan-tumpangan juga yang itu sifatnya destruktif dan harus ditindak gitu kan. Jadi serba salah, udah chaos ya. Apalagi kita masih ingat beberapa korban yang sampai merenggut korban jiwa, udah banyak lah tragedi di republik ini gitu. Jadi kita juga harus cerdas dalam menyikapi berbagai tindakan kritis gitu. Jadi semakin kritis juga, kita juga semakin terbuka bahwa ketika kerumunan massa sudah turun di jalan itu udah beragam banget motifnya gitu. Jadi tetap jaga keamanan dan stabilitas, jangan sampai mengarah kepada kita. Pokoknya kalau ada yang misalnya ada gerakan gitu silakan, tapi kita awasin gitu rekan prima semua ya. Jangan sampai mengarah kepada kericuhan yang menyebabkan destruksi, penghancuran, penjarahan. Jangan kasihan pedagang-pedagang gitu ya, usaha di indis ekonomi modal belum balik, udah tagihan tunggakan modal belum balik gitu kan, tertekan
tertekan, ekonomi tertekan, pedagang besar, pedagang kecil, pedagang menengah gitu kan, jadi harus menanggung akibat destruksi-destruksi gitu, fasilitas umum gitu kan. Tetap kita suarakan kritik-kritisi yang salah kita kritik kebijakan pemerintah gitu deh. Rekan Prima mengingatkan gitu, jaga warga semua ya gitu Rekan Prima. Oke deh kalau gitu, karena udah hampir 2 jam, udah 3 menit lagi nih mau habis ya. AB juga harus pamit undur diri. Terima kasih buat Rekan Prima semua yang udah bareng, dan semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kita putar di malam ini gitu, dari jam 9 tadi gitu. Aku AB pamit undur diri, tetap terus dengerin Radio Prima 958 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bye bye. Assalamualaikum, merdeka. Dan lagu berikut ini untuk penutup 10 to 5.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

0: semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil. Biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh. Dengerin terus di Prima 95,8 FM.

semuanya. Kita lanjut lagi yuk cerita tentang sebuah pensil. Oh iya, kalian pernah gak sih merasa seperti pensil yang tumpul, tak berguna, lelah, bingung arah, bahkan ingin menyerah? Nah, dalam The Pencil Story ini kita belajar, semua pensil yang hebat pasti pernah melalui proses yang menyakitkan. Biasa berkali-kali, tapi dari situlah mereka menjadi lebih tajam dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pensil punya penghapus, sama seperti kamu, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kita semua bisa memperbaikinya. Yang terpenting, bukan penampilan luarmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Karakter, niat, dan ketulusan, itulah yang membuatmu berharga. Nah, rekan prima semuanya, jika hari ini kamu merasa tumpul, jangan cepat menyerah ya. Kamu hanya sedang menunggu untuk diasah dan kamu akan kembali tajam. Jadi begitulah ending cerita dari sebuah pensil karya Donna Kersey. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya rekan prima semuanya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Kemari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Electronics, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon,

kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

0: Prima Kasih.
1: Halo rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.